0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: This is

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
6: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: dari Wings Food.
1: Hai, Adit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Adit Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
7: Everybody in the house, clap your hands up.
8: 90.7.

Ya, Solo Fortuna masih di acarana kendang pencak Fortuna FM yang tadi kencang kendangnya. Yang gede jangan enjing di aturan nuhun sahageng-agengna kang Solo Fortuna nuntos ngupingkan ngadangukeun jeung manco di acarana kendang pencak di sarangan Pongki di dinten Minggon kaping 5 Juli 2020 genap dinten iya. Kegiatan toko kamana-mana sapados santosnya masih aya acarana Gupai Pasundan masih sarangan Pongki sareng Neng Sulistia. Salam-salam sadayana saat acan Pongki pamit hatur nuhun utus miskol-miskol. Jadi hujan teh aina rata-rata bakal diperkirakan hujan ringan buat Solo Fortuna sadayana. Jadi nubade berpergian keluar rumah tong hilap membawa payung sebelum hujan ya. Diserangan utus ngemiskol-miskol mamah ini teh aren udah jeung enjing teh aren teh Yuni Ratu teh Cibadak juga. Mais labin tanah oge Kang Deden Gembol teh Yuni Ratu ada Pak Nura aya oge Mariin Mama Rindu Kang Endang abis cikundul lagi Kang Budi Kang Deden Gembol Neng Erni Waaong jeung Teh Nurulna Kang Wasadayana. Kugintena poking aturkeun nuhun sekaligus ngucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 8 pagi. Sukses selalu dalam menghadapi aktivitas. Semoga hari aktivitas lancar.

kemuliaan diri dan kanan. Seorang penjual daging menawarkan dagingnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. "Wahai Imam Ali, belilah daging dariku. Kualitasnya sangat baik." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku tidak punya uang." Penjual daging itu berkata kembali, "Engkau bisa saja membayarnya nanti. Aku tidak tergesa-gesa dengan uangnya." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku pun tidak tergesa-gesa untuk makan daging." Kisah ini berpesan agar seseorang tidak mudah berhutang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturan ulajeng enjing serta pertunas sadayana anu nuju beraktivitas anu nuju liburan di kepingan minggon tanggal 5 Juli 2020 genep. Sim kering pangkin Nusantara siap ngagecerengkan acara Nagupai Pasundan. Anu badai jabung lawung request kawis Sundana tiasa langsung di 08 hiji 5 hiji 07 807. Tong hilap pasport Nagupai Pasundan Portona FM eta di genjerengkan. Di aturan saacan mulai pemanasan kawi hijina teteh tidak sumbang. Sim kering pangki bade saya lah kanggo sadaya Portona anu nuju manco payana radio. Kawina kanggo sadayana anu nuju ngupingken anu nuju beraktivitas wilajeng enjing sadayana. Kang Egi wilajeng enjing ya. Kanggo teh Melian Ri di puncak peyem sapertos biasa tetehku. Wilajeng enjing kanggo Marin Mamarindu dari Ekon, Mais Cibadak, Teis Cibadak, Teis Aisyah Cibadak sareng Mais Sabintana. Diaturan teh Olivia Sinyati kalau beres jeung teh Lilisna nya. Teh Lilisna oge wilajeng enjing. Kang Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas wilajeng enjing sadayana. Teh Anibar wilajeng enjingan teh Anibar di daerah Cijangkar. Terus oge Pongki ngaturkeun wilajeng enjing kanggo AM Baros nuntos mikon miskol wilajeng enjing ka AM. Badasa Geopark Celetu oge kanggo Waong di sarengan Mamah Nurulna wilajeng enjing. Kang Egi Kang Regi oge saminya. Tetehku teh Aren teh Hilap tina Glasari wilajeng enjing sapadosna kanggo kaluargana. Teh Julio Getty Situ Mangkar Wilajeng Enjing. Kang Abi Cikundul Wilajeng Enjing. Teh Pak Bonita di kawasan Jalur Teh Ayu Sukabumi Memana Pongki Oge Atur Nuhunan Bang Lens Pak Ben. Kang Deni Akbar Wilajeng Enjing. Kang Santana Oge Wilajeng Enjing ya. Kang Anjas Oge ya. Anjas Asmara ya Wilajeng Enjing. Mama Anjas Wilajeng Enjing. Diaturan oge kanggo Bunda Aca teh balebat wilajeng enjing teh balebat kanggo Bu Ipung Sapura oge wilajeng enjing sarayana. Ujeng jeng wilajeng enjing oge. Kawasan kopi biasana teh Ninin disarengan Aramdan sareng Dede Imut kecilna wilajeng enjing. Disarengan kanggo teh Tintin, Mang Endas terus oge aya Ciloko Boy wilajeng enjing oge Pongki kanggo anu daerah kawasan Gang Aromani sarayana nya. Ya nepi jerat oge nutos di WhatsApp haturan nuhun takoh teh si badak oge nya. Kang Rahmat Irawan oge wilajeng enjing kang sadayana. Hay atuh padang kawin lah pemanasan saudara Fortuna tetap ada acara Nagupai Pasundan Fortuna FM di genjrengan.

0: Aja di acarana Gupai Pasundan Portuna FM digencrengkan. Mama Indah mengelebat orang langsung ya nubadek kawih Sunda anak tiasa langsungnya di 08 jilma 07 07. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gupai Pasundan Portuna FM genjreng.
0: Digencreng Mama Indah wilajeng yeah. Minggon. Wilajeng mingguan ya.
1: Oh.
0: Di jinawan Mama.
1: Biasa nyiapin sarapan kalau orang
0: kali. Wih, balik mana? Tak kawan mana tu minggon nak?
1: Itu panuju teh sehat itu.
0: Aduh, kunaon. Si bungsu teh kunaon riwitnya ibu semuanya biasa.
1: Apa kecapean
0: wae. Atuh sok atuh diistirahatkeun atuh. Mangga kawinna naon mama?
1: Kawinna teh hoyong bagja jeung cinta.
0: Bagja jeung cinta kaos sama mama ya.
1: Kanggo keluarginya.
0: Mun.
1: Kanggo Pok Nora, Mama Sam.
0: Bade sakedap-sakedap mama.
1: Ya.
0: Bagja jeung cintana bae dua sumbang bade Nina.
1: Tinina oi.
0: Mangga sok dilajeng.
1: Kanggo Mak Iis nya tadi teh.
0: Iis, Mang.
1: Teh Kaliandri, Mama Rindu, Teh Oli, Teh Ares, Manini.
0: Mohon.
1: Teras deui ka Mama Bungsu.
0: Mama Bungsu.
1: Ka Teh Balebat, Ibu-ibu Sapuro. Teras deui ka Cejule.
0: Cejule, mohon mangga.
1: Mamah Dapi.
0: Mamah Dapi.
1: Teh Lisna Cibatu.
0: Mohon.
1: Kanggo kasadayana wae.
0: Kanggo sadayana wae.
1: Mugi sing disararehatkeun.
0: Amin.
1: Utamina kanggo Apongki.
0: Siap.
1: Sareng saha Apongki
0: ayeuna? Apongki kedahna sareng Sulis tapi Sulisna nunjuk ka undangan tetehna lala kawinan.
1: Oh. Iya. Kanggo sadayana wae nya.
0: Mohon, mohon.
1: Fortuna mugi sing disararehatkeun.
0: Amin.
1: Digarampilkeun sagala rupina.
0: Amin.
1: Aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
1: Paling utamina mah kanggo keluarga pada beunghar sadayana.
0: Sok mangga sadayana.
1: Mugi sing disararehatkeun.
0: Mohon amin, amin, amin, amin.
1: Digarampilkeun rejekina.
0: Amin.
1: Aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sairing cariosana mah. Pai Pasundan Fortuna FM genjreng euy.
0: Digenjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengkaranana mangga mama lara hati lebet mama halo. Halo, sok mangga Mama Indah pareman ya tadi kedana. Jadi mama lara hati teh gurawil atuh teh. Pok Nora di pengkaranana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Baik-baik Bunda, para tua FM genyreng
0: euy. Pok, bareng jeung anjing pok. Sumuhun.
2: Damang atuh apa kieu nu kasep.
0: Damang atuh ari empok kumaha? Damang.
2: Alhamdulillah damang. Aduh, mungkin sekedap di teh bade eta, bade pawai.
0: Wih, pawai ka mana? Di mana?
2: Biasa di caket itu tuh di jalan raya.
0: Oh, jadi hawangnya ringan. Aya cara naon eta teh?
2: Aya tilu gunung anu samenteng
0: masih daerah. Oh, pantes eran atuh. Aya mamah mah ngiring ka mana wae nya?
2: Aya na mah ngiringna ka dieu, ai empok mah di dieu di anu caket gitu teh.
0: Oh, siap
2: atuh. Bade janten polisi bade ngamankeun biasa.
0: Weh, siap siap siap. Sok mangga atuh. Bari kawin naon?
2: Tapi na kawin atau etawa tersangkanya?
0: Ah, tersangka?
2: Tersangka.
0: Oh tersangka, tersangka aku naon atuh Pok Nora, tersangka aku naon?
2: Ah tersangka we atau mah, dah itu tersangka mah naon eh kitanya?
0: Oh itu tersangka amanya?
2: Tersangka anu eta anu ageng etana.
0: Ageng naona? Oh cicisna, ageng naona ya?
2: Tersangka anu terbaru cicisna
0: itu. Eta, sanu ngawih nate?
2: Salamannya, damang atuh apong?
0: Damang atuh.
2: Syukur atuh apong kita damang.
0: Amin, amin, amin.
2: Kintun salam nama, kanu mancan damel lah apongki nak. Mudah-mudahan damang sopo pausna. Terus oke anu lengmelung surat ah.
0: Sahata?
2: Ibu kapoldanya.
0: Ah, ibu kapolda ya tama.
2: Kapoldanya kan, ayah di Pada Bunghar.
0: Siap.
2: Ayah rumah Indah.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan damang ayah anu teu gaduh teu teu damang cenah mudah-mudahan engal damang.
0: Amin. Ya. Amin amin amin. Amin.
2: Terus oge atuh ka dinya ka Mais.
0: Mais.
2: Manini.
0: Manini. Mohon.
2: Teh Olip ya.
0: Mohon.
2: ADG alias Deden Gembol
0: nya di
2: pasar.
0: Nya.
2: Teras oge atuh Kakang Basar.
0: Kang Basar.
2: Si Tengeranti tanya.
0: Mohon.
2: Kang Kiamsa, tah teras ya. Oge Kang Pajri Teh Citra,
0: siap.
2: Teras oge atuh ka Ibu Ipung Sapuro, ka Teh Baleba tanya. Teh Aren ditunggu naik ka Teh Aren tanya.
0: Teh Aren, teras siap.
2: Oge atuh ka dinya tah, tanu eta tah. Kang Oop tanya.
0: Teras
2: oge atuh Teh Yati Bali. Teras oge di lajeng oge atuh ka mamah Dapi teh nya.
0: Mamadap, mamadapi. Tong salah. Seueur eta kabogohna payu pisan. Naik daun.
2: Mudah-mudahan ya atuh aya nu kapilih teh nya. Tapi anu buntutan
0: teh. Ulah atuh ulah.
2: Teras oge atuh ka ayah endin teh nya sareng Ambu Atikahna teh haturan teh nya.
0: Diaturan.
2: Teras oge atuh ka mama eta teh ka Abah Kerdil Ambu Anisna haturan.
0: Abah Kerdil siap. Teras
2: mamatan teh nya aturan. Oh, kangge kasadayana we nya. Mudah-mudahan dararamang
0: kapopot.
2: Amin. Sing aya lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Atuh pangpang pingping nama.
0: Pangpang pingping. Kang
2: anu tebih dina manahnya
0: eta. Wede. Terus oke
2: atuh pangpang pingping kadua Kang Pongki anu mancan tugas.
0: Siap
2: selalu panjang umur selalu.
0: Amin. Kang Ponora.
2: Bahagia mudah-mudahan dapat jodoh yang salehah
0: tanya. Amin. Ponora nu bade pawe hati-hatinya.
2: Insyaallah hatur nuhun amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap. Pokoknya masing da sing bebenangan di jalan tanya.
0: Ah, sing bebenangan. Sing bebenangan.
2: Lain tak aya nu nyawer.
0: Oh, nya jadi aya ngiringan atuh ah.
2: Urang ngan kudu rada gerigi ga
0: joget. Kudu rada gerigi, kudu rada brutal nya. Kudu.
2: Pokona mah ngamankeun
0: ya. Amankeun lah, siap, siap, siap. Lancar, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya, Po nya. Sok mama lara hati nu bieu teh gugur awilan mangga mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna FM genjreng pisan euy.
0: Ya mama lara belajeng enjing.
3: Iya enjing kembali.
0: Enjing pisan mama lara teh di kawasan mana? Bumina di mana sih?
3: Sagaranten dong.
0: Oh jauh Sagaranten pongki ge kapungkur di Sagaranten tuh 3 tahunan.
3: Kerja apa di Sagaranten?
0: Enggak kan emang lahir di situ Bapak. Jadi emang alit di situ Pongki mah di Cidolog.
3: Oh, di Cidolog.
0: Di Cidolog. Nah, di Mama Larahati di paling mana?
3: Mama Larahati mah tengah-tengah, ke Cidolog agak belah kidul kalau Sagaranten agak kaler ya.
0: Oh, pantesan atuh sok atuh berarti.
3: Mama Larahati mah Ciguyangna. Apa tuh Ciguyang?
0: Oh, Ciguyang mah terang. Ah, tapi sadara kene da sadulur-dulurnya. So, atuh Mama Lara bade kawin naon mangga?
3: Acara Sundaan.
0: Nya acara Sundaan dinten ayeuna mah di kapingan ayeuna maksudna di jam ayeuna mah.
3: Susah hilapna
0: atuh. Susah hilapna?
3: Tanggokan menuju mancan damel pokona mah susah hilapna ya tuan tena.
0: Eis, biasa wae Mama Lara mah. Sok nu ngawina teh saha eta teh susah hilapna teh?
3: Hah?
0: Nu ngawina saha?
3: Di mana?
0: Susah hilapna nya nina nya.
3: Oh, sok susah hilapna kan menuju mancan damel ya.
0: Siap.
3: Dan gagak susuan tenang ya.
0: Widih. Sok salam-salamna kanggo sama.
3: Salam nama ya kanggo menuju mancan damel.
0: Mohon.
3: Semoga cepat dapat jodoh kata si mama itu juga.
0: Oh, ya, amin atau amin.
3: Apalagi amin. Yang cantik yang soleh yang solehah.
0: Wih, hoyong atau tamasan sanu tuh hoyong ah.
3: Buat terus? Yang barusan teh mama siapa itu kan?
0: Mama Pok eta Pok Nura.
3: Oh buat Pok Nura ya buat Ibu Kapolda yang udah naik ya.
0: Ya.
3: Buat mama
0: Mama Sadi Nora, sok.
3: Eta Mbah Mano, Mamah Mano.
0: Mama ya. Jule, Mama Mano.
3: Ya, buat mohon. Kang Deden.
0: Mohon.
3: Buat Mama Dindu.
0: Mohon.
3: Mama Atika,
0: oh, Atika
3: buat
0: mohon.
3: Kang Ben, uh-huh. Buat Kang Egi, buat Kang Rege, buat Kang itu tuh.
0: Angkung.
3: Raja, buat Mama Iis.
0: Semuhun.
3: Buat Pak Udin.
0: Mm-hmm.
3: Buat Kang Ben. Pokoknya buat semua semuanya aja. Masa ya.
0: Daya-daya, siap.
3: Penasaran aja kalau nggak ikutan naik mas.
0: Penasarannya. Jadi hanya kalau kepanasaran ya, tuntung.
3: Penasaran.
0: Jadi penasaran
3: atuh. Ketemu sama yang bicara itu.
0: Siap. Kapan atuh?
3: Punya saudara di Cidolog yang di Sagaranten mah tentu bisa ketemu.
0: Heeh, atuh sanglengkin mun misalnya Pongki ke Sagaranten ke Cidolog ingkin dikabaran insyaallah.
3: Apalagi mama juga punya saudara di.
0: Oh, alah pantes.
3: Iya.
0: Di saat kin atunya sengkatepang.
3: Iya.
0: Secepatna amin.
3: Ucapan nama. Fortuna FM.
0: Ya.
3: Jengreng pisan
0: euy. Jengreng pisan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong atuh jadi ah, satacan kawis sok mangga waong lebet.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Lupa Pasundan. Fortuna FM. Genjreng euy, saeta Mama Lara sing leres.
0: Mama Lara.
4: Tapi sebenarnya ulah ku Melayu atuh nya rios.
0: Melayu. Atuh di Melayukeun ye, kudu ngagaleo.
4: Wah, tapi mah ieu di lagi dulu ge. Dupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy.
0: Siap banget tadi genjrengkeun wae.
4: Melayu deui.
0: Laung ningin anu aong.
4: Ningin pong gawe apung ge.
0: Sok mangga.
4: Awi nama meperi rasa.
0: Meperi rasa, kenaon atuh keur perih rasa lin?
4: Meperi rasa tah karusok salingkuh. Itu mesti bertos teaan, ranti, siruli. Nah, pengikut talenta mah indah siruli nulolong.
0: Meperi rasa.
4: Penjajah radio. Oh, naya kemari aya ku buah jeung di kota.
0: Aya sok mangga Kang Saha.
4: Gendung-gendung aja.
0: Nya.
4: Tanggol ke Yuni Sebelak.
0: Oh.
4: Lebat-lebat.
0: Laras.
4: Nya.
0: Nya.
4: Mama Nura.
0: Mama Nura.
4: Jatikali.
0: Mohon.
4: Meliandri. Bayi Kawalonta.
0: Nah.
4: Mas Yang Budi.
0: Nya.
4: Kata mana di situ Mekar.
0: Siap.
4: Marin Dekon.
0: Marin.
4: Marin.
0: Nya.
4: Radi Lisna.
0: Mohon.
4: Ada di Seren Jembol.
0: Laras.
4: Dan Bantas. Haji Mama Pero.
0: Uh-uh.
4: Eh Anibar, Abang Balon, terus Mami Minok,
0: ya.
4: Joko Tangu,
0: Bang
4: Len, Endang Gurnia,
0: Leres,
4: terus nah ini yuk terus ya,
0: mohon
4: Kanggo Numandu di Panjang Iswana,
0: amin,
4: kemarin dari Iswana,
0: amin,
4: iya banyak di dalam Iswana,
0: semohon
4: terus ya kedua.
0: Spesial kedua.
4: Bojo anu nuju senam.
0: Si nuju senam. Ngiringan atuh, nah waong teh ngiringan.
4: Itu pan waong mah teh sepuh isin lah.
0: Oh, isin ya, siap
4: atuh. Kan mah jenjang apogi teh naik-naik kudu dinten.
0: Kunaon? Geri.
4: Ada kegiatan oli di dieu.
0: Uy, sibuk atuh waong mah mantap ih suka nu sibuk-sibuk beraktivitas mantap.
4: Oh,
0: Erwas.
4: Kita ada di jam 10.
0: Heeh.
4: Oh, matur nuwun ya, Bung.
0: Sami-sami.
4: Pai Pasundan, Fortuna FM, Gingreng euy,
0: kapakeun. Oh. Astagfirullahaladzim.
4: Ayo Mama. Mane Warati,
0: lengkap.
4: Pai Pasundan, Fortuna FM, Gingreng euy.
0: Mantap Aong, atuh nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun ya. Ngetos komen-komen di Facebook seueur pisan ieu teh Bang Supri urang ngaoskeun lainnya. Bang Supri gupaya Pasundan Fortuna FM di Genjreng ngabsen hadir kawasan parkutnya. Genjreng sabari liburan bareng saeta sitaeun saeta Kang Omang Pongki bade jeung siaran di enjing kan. Di Genjreng. Nok Danyem juga assalamualaikum ya. Di aturan enjing Soca Banjarnegara Sentral Japa juga oge hadir di gupaya Pasundan bareng Kang Pongki. Piti Arianti Fitri satu patos biasa gupaya Pasundan Fortuna FM di Genjreng eta Fitri Imut Cikaret hoyong kawina Tanjung Baru siap di Genjreng kan ya. Kawina Kang Ong spesial Kang Kang Pongki oge atuh nuhun. Ya ah kawina heula jeung aya promo pasti informatif pisan. Mama Bungsu kita nempe dongkap Mama Bungsu di WhatsApp pilih jangan enjing di bejang lopang ya. Apa mungkin uju sehat? Alhamdulillah sehatnya. Manco Mama Bungsu selamanya kasadayana salamna kasadayana wae mungi sarehatnya. Amin. Hoyong kawina Surabihanet. Hayang Surabihanet pong kege ah. Jika na pas kawin iri putrikan pongki badai milarian Surabi helahanet asik. Sekatunya spesial Kango Mabung atau Mama Bungsu. Ayo atuh tetep di acara Nagupai Pasundan Fortuna FM di Genjreng.
5: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Power King push.
6: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
7: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
10: Sit the mood feels good.
7: Choco drink
10: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delicious.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
15: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
9: Dari Wings Food.
16: Hi, Glenn!

0: yang tanya lagi. Rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
0: Soyami gelas?
1: We love it so much!
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food. Yeah.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Concord.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh.
8: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
13: Sedap cup Singapura spicy laksa.
14: Laksanya senagi itu woy.
15: Dari Wings Food.
16: The power gang push.
17: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
16: Padahal dikit lagi winner.
18: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
16: Baru? Wih, keren pack barunya.
18: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
16: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
18: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
16: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
18: Amazing!
16: Masa gak mabar lagi?
18: Iya lagi.
19: Sip the mood, feels good.
16: Choco drink,
19: my food booster,
16: menyala moodku.
18: Dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

yang masih di acara Nunggu Pai Pasundan Fortuna FM di Genjrengkan. Saudara Fortuna, kukituna waktu Gupai Pasundan dasar serangan pongki kapingan 5 Juli 2020 genep dinten Amingon iya. Tercekap na video wae. Pongki badai salam-salam saya sehe Mama Indah oge saya sehe terusnya. Bang Les nuju di Bandung kawin atas di Genjrengkan ya. Telisna oge di Genjreng pokok namanya wara di Gupai Pasundan barang pongki Genjreng. Karamat Irawan juga di Genjrengkan. Mama Bungsu selabi handeuna tos di Genjrengkan ya. Nah, di Facebook oke atuh nuhun. Facebook sadayana Bang Joko Tau wilajengan enjing ya. Aduh kan Joko Tau tos nutup pisan ieu teh nya. Tapi tenang naon saya salam-salam hungkul. Nah, di Facebook oke atuh nuhun tos komen-komen anu tos nyempetkeun nulis komen di Facebook di acara Gupai Pasundan serangan pongki atuh nuhun ya. Insyaallah patamang deh sensem kering pongki enjing di acarana warawiri jeung siraman rohani. Atau nuna tuku kini untuk ke kemana-mana. Santos ayah banino pamiarsa di acara selanjutnya untuk kalah rame oke. Kan Joko tahu mungkin naik di Santos ianya. Tetapi di Radio Fortuna tentunya Radio Pengejreng Sukabumi Genjreng guys. Kemarin pungkin Nusantara ngatur kenuhun sekaligus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, dan masih bareng aku Pongki Nusantara yang menggantikan Sulistia yang sedang dinikahkan kakaknya dan juga Banino pemirsa. Kembali hadir di acara Fortuna Menggoda Special Edition, spesial edisi pertanggal 5 Juli 2026. Yang mereka selagu dangdut yang bisa langsung bergabung di 081514907907. Jangan lupa passwordnya Fortuna Menggoda Fortuna FM di genjrengkeun. Ya, silakan yang mereka selagu dangdut yang bisa langsung di WhatsApp, di Facebook, atau mau misalnya di mana lagi Bang Pongki, atau misalnya Anda mau request lagu dangdut favorit Anda di nomor lain telepon, boleh banget Instagram juga nanti aku siap di-upload aja. Atau aku sambil saya salam-salam, selamat pagi buat Mama Indah yang tadi manco. Ini yang tadi naik siapa ini gak keangkat? Sorry, gak gelosor. Bang Lens juga terima kasih. Bang Joko Tako, mau request lagu dangdutnya gak? Silakan naik dong. Mama Indah ya yang udah naik tapi tigo rawel lagi. Mama Indah kan sepertinya jaringan ya. Coba Wa Aong. Nah, Mama Indah udah masuk. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Asik. Digenjrengkeun Mama Indah masih manco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama.
1: Ya.
0: Udah meningan belum anaknya?
1: Udah agak lumayan.
0: Udah lumayan ya. Enggak lumanyun dong. Ya udah, lagunya apa Mama?
1: Lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku dari siapa?
1: Dari
0: Pira Cantika ya?
1: Iya.
0: Boleh, buat siapa lagunya? Silakan langsung aja.
1: Buat Konura.
0: Iya. Oke.
1: Sama Bungsu.
0: Oke.
1: Mak Ii, Teh Nuryanti, Teh Oli, iya. Mama Rindu, Teh Aren, Manini, Mama Yati. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya ya?
1: Iya, di Kumin ya.
0: Oke.
1: Pada sehat selalu.
0: Amin, nomor satu sehat ya.
1: Buat Kapongki.
0: Iya.
1: Yang di situ.
0: Ada Mbak Nino juga.
1: Iya, Mbak Nino.
0: Siap.
1: Pokoknya semoga
0: semuanya
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Amin sebaliknya.
1: Yang spesial buat keluarga.
0: Oke.
1: Semoga semuanya disehatkan selalu.
0: Amin. Amin.
1: Ucapannya. Fortuna menggoda.
0: Ganjreng, Mama Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Indah sekaligus apa ya kalau bahasa panglaris, bahasa jualannya itu ya. Panglarisnya nih di acara Fortuna menggoda Mama Indah. Terima kasih dan lagunya Rindunya Hatiku. Stay tune terus, ditunggu ya. Dan ini buat Bang Lens yang lagi nelpon. Bang Lens katanya lagi di Bandung. Ya, lagi Bandung ya Bang Lens ya. Terus ngedengarnya lewat streaming katanya. Boleh banget atau Bang Lens direquestkan lagunya yang lagi di Bandung, silakan biar aku yang telepon balik karena Anda tadi itu gerawil. Ya buat Saudara Fortuna juga yang mau bergabung langsung aja. Halo Bang Lens.
2: Halo.
0: Halo. Suaranya kok mendem kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Lambung. Bang?
2: Lambung goda mau dong.
0: Nah, ada. Mau dong, mau apa dong? Yang lagi di Bandung mah diem weh ya. Di Bandung sama siapa, Bang?
2: Biasa sama saudara.
0: Sama saudara. Hati-hati nanti pulangnya ya.
2: Oke.
0: Yuk, jangan lupa. Jangan pulangnya Selasa. Pulangnya. Jangan lupa Pongki ya.
2: Iya.
0: Ya udah Bang Lens, lagunya apa sambil menemani masa-masa trip holiday-nya?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Kamu Istimewa aja deh.
0: Hah?
2: Kamu Istimewa.
0: Wede, siapa itu buat siapa yang istimewa? Siapa Bang Lens?
2: Buat Terisna.
0: Asik.
2: Buat Mama Indah.
0: Oke, oke. Bang Joko semangat buat Bang Joko. Hamba Allah semangat sama Allah. Oke. Okay.
2: Buat Mami Mino.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Joko.
0: Siap. Oke.
2: Buat Olip.
0: Boleh, Marin. Boleh banget.
2: Terus buat Bunda Fatma.
0: Bunda Fatma gasken. Oke.
2: Mami,
0: oke.
2: Mami Papi, Mami Minop.
0: Ya.
2: Dan semua saja.
0: Semuanya.
2: Dari A sampai Z.
0: Gasken.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Lens, sehat selalu ya. Hati-hati Bang Lens.
2: Oke.
0: Ayo. Gasken. Waalaikumsalam Bang Lens. Hamba Allah ya. Siapakah ini? Halo.
3: Halo.
0: Hai. Passwordnya jangan lupa.
3: Assalamualaikum. Passwordnya apa dong?
0: Fortuna menggoda.
3: Oh, Fortuna menggoda.
0: Fortuna FM genjreng euy.
3: Genjreng euy.
0: Yo, silakan ini baru dari mana nih sama Allah? Sama saya juga sama Allah nih.
3: Dari Karangtengah.
0: Oh, dari Karangtengah. Belah mananya Karangtengah dan belah mananya nih?
3: di atasnya, ke atasnya.
0: Oh, ke atasnya lagi. Ya udah atuh, selamat bergabung di Fortuna ya. Mau lagu
3: Bunda Fatma.
0: Bunda Fatma ini tuh ya.
3: Oh,
0: baik, ini kalau siapa? Ini seorang Pongki, salam kenal ya Pongki ya. Bunda Fatma juga salam kenal.
3: Kenal juga ya.
0: Yuk.
3: Pasti omnya ganteng dong ya.
0: Waduh, waduh. Emang ketahuan dari mana ini? Enggak lihat muka dari mana nih ketahuannya nih?
3: Dari suaranya kayaknya.
0: Oh, amin. Amin amin amin. Kalau dari suara ganteng semoga mukanya lebih ganteng ya. Kalau Bunda Fatma ini ya? Bunda Fatma berarti aku bisa bilang Bunda ya?
3: Bisa dong.
0: Oke.
3: Bunda dong. Bunda obat tua.
0: Oh. Enggak apa-apa. Bunda aja enggak apa-apa. Bunda. Bunda Fatma aja. Bunda Fatma juga dari foto profilnya cantik jelita. Enggak kalah juga ya. Ya namanya perempuan cantik, cowok ganteng.
3: Oh iya.
0: Iya, enggak salah dong. Enggak salah. Ya udah tuh.
3: Iya.
0: Siap dong nanti kalau misalnya aku lagi di Karang Tengah dikabarin. Aku save dulu nomornya biar nanti Mbak Fatma kita silaturahmi, ngopi-ngopi bareng gitu ya. Ngobrol bareng.
3: Nanti lah kalau udah deket-deket baru dikasih alamat.
0: Aman aja. Ya udah, sama berondong ya. Ini berondong banget ya. Ya udah, lagunya mau lagu apa?
3: Lagunya Cinta Luar Biasa ya.
0: Cinta Luar Biasa? Dari siapa?
3: Ya. Dari siapanya?
0: Dari ini ada Cynthia Gabrielia, ada Pita Alpia, ada Yaya Nadila. Pita Alpia kali ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh buat siapa lagunya? Silakan Bunda digenjrengkan buat semuanya.
3: Siapa ya?
0: Itu ada Bang Lens yang lagi di Bandung.
3: Makasih banyak ya senggolannya. Pantas juga.
0: Sekali
3: ya.
0: Senggol langsung naik ini mah. Terus?
3: Terus buat Mama Indah.
0: Oke. Okay.
3: Buat Pak Joko.
0: Uh-uh. Ya.
3: Ayah Susanti,
0: okay.
3: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Baik,
3: salam
0: kenal
3: ya.
0: Salam kenal. Terus?
3: Salam kenal juga buat penyiarnya Fortuna. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya, amin, amin, amin. Doa terbaik buat keluarga Bunda Fatma dan juga Bunda Fatmanya ya.
3: Amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Amin. Ditunggu aja.
0: Siap, ditunggu aja. Apanya nih? Aduh, ditunggu apa nih? Ditunggu aja. Siap, ditunggu aja kabar baiknya.
3: Iya dong.
0: Siap.
3: Kabar baik
0: silaturahmi. Iya.
3: Kabar baik silaturahmi kan bagus tuh.
0: Itu bagus banget dong, menambah wawasan, menambah teman juga boleh banget.
3: Iya, teman, wawasan, siap. Tambah
0: rezeki. Mantap. Tambah suara, kan? Betul, semuanya tambah-tambahan deh.
3: Iya.
0: Lagi
3: kita
0: apa tuh?
3: Sama manusia harus
0: betul.
3: Saling baik.
0: Nah, betul banget.
3: Bantu, ya, kan?
0: Iya dong, harus selalu. Lagi ngapain nih Bunda ngomong-ngomong sebelum pamit?
3: Ini lagi mau mandi, soalnya mau keluar.
0: Mau keluar, pantas. Mau cincau ya, mau main tuh. Mantap. Magul, mama gaul. Ya udah, ditunggu lagunya sebelum keluar ya.
3: Oh iya, okay. Mama juga kan harus.
0: Mama juga butuh healing ya.
3: Selalu.
0: Iya dong. Siap.
3: Iya.
0: Ya.
3: Pongki yang ganteng,
0: Widih,
3: yang ramah,
0: siap.
3: Yang baik, yang imut,
0: amin.
3: Selalu ya.
0: Uh-uh.
3: Itu aja ya dari Bunda ya.
0: Yuk, ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung naik dulu ya. Dan kita masih ada promo informatif banget. Tetap ada acaranya Fortuna Menggoda, Fortuna FM di Ganjrengan.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka Miss Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Miss Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ah!
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Anak Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Power Gang Push.
1: Yuk ayo dong. Ya, WiFi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco drink,
7: my mood booster,
6: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
5: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hi, Glenn.
0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush-crush gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Kampung Nusantara di acaranya Fortuna Menggoda, si paling menggoda dan juga lagu-lagunya yang menggoda tentunya ya. Baik, kamu semuanya ada yang sudah naik-naik, silakan naik. Halo, selamat bergabung dan selamat siang. Hai hai hai. Cari colokin kala. Halo. Kamus?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Fortuna Menggoda kenceng.
0: Silakan lagunya mau apa?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Woi deh, kura-kura dalam perahu berarti mau perahu nak
1: tak? Tahu.
0: Ada. Ya ada buat siapa lagunya?
1: Ah, yang datang dari naiknya ada Panglen ya. Ada dari Kerang Tengah itu siapa tadi teh?
0: Kerang Tengah itu ada Mama, Mama apa ya? Mama Fatma, Fatwa gitu.
1: Ah, jelampun aja.
0: Antara itulah.
1: Dari Kerang Tengah kok.
0: Iya siap. Sama-sama Kerang Tengah itu tetangga tuh kayaknya.
1: Ah, aku juga ke atas.
0: Siapa tuh?
1: Nah, ya.
0: Terus?
1: Selanjutnya buat Emily Andrea.
0: Oke.
1: Yang Teolik juga, Mari juga nyambat Mama Rin.
0: Oke.
1: Mbak Anjas Asgar juga buat Budi juga.
0: Siap.
1: Ini mantas juga nyak buat Om Jerry juga.
0: Oke.
1: Buat Tambah Syar, buat Amal Serpi,
0: buat
1: Amal Galon.
0: Siap.
1: Di gue banyak, ini buat semuanya.
0: Siap buat semuanya, gaskan. Mas
1: Yang, Mas Yangnya buat Ponggi yang gitu. Mas tugas kami.
0: Siap. Kamus lagi apa Kamus?
1: Sama siapa?
0: Sendiri aja, Baninunya lagi shopping, belanja dulu.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Ditemenin sampai duhur.
0: Amin. Duhuran bareng Pongki dah, sebelum sholat duhur nih. Lagi apa tuh mingguannya? Lagi apa minggu? Yo, waalaikumsalam. Terdapat anda diinfoin dong ya mingguannya lagi apa ya. Tadi ada yang lagi CFD di Sukabumi juga katanya di Genjreng juga. Tapi sebelum itu nanti ada lagu dari Mansur ya. Ini special request buat Bang Lutfi. Bang Lutfi ya, yang lagi di luar Fortuna ini ada lagunya tuh Cinta Sampai di Sini katanya, itu lagu perdana yang siap kita kejarkan. Selain itu Kura-kura Dalam Perahu dari Lesti juga ya. Dan tadi yang naik sok atuh teteh mana ya teteh Lisna, naik lagi boleh banget, silakan. Waktu kita masih panjang, kurang lebih 1 jam 3 menit lagi. Ah kakak ini naik teh cenah. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna Menggoda. Drink.
0: Wow, menggoda gitunya, dirontok tah. Sok.
2: Dirontok.
0: Kang Joko tak Bang Joko. Mingguana di mana?
2: Ah, biasa we. Enak.
0: Di mana?
2: Sawahna di dieu di
0: Ruko. Enak euy. Mingguan di sawah teh euy.
2: Tentunya.
0: Tentram, sendu, sejuk. Hayang bobo we, bobo siang we. Isukan oh, gitu. Senen gawe deui gitu. Ya udah, tuh lagunya apa?
2: Hari malam tuh gini enaknya ada lagu nanti.
0: Di mana?
2: Panasnya setahun.
0: Bukan itu.
2: Lain.
0: Panasnya
2: setahun dengan nanti.
0: Di mana?
2: Dengan hujan sehari nih.
0: Astagfirullahalazim. Eta lirik naon? Panasnya setahun, hujan sehari. Panasnya setahun.
2: Coba dibuka ya teh.
0: Hujannya sehari. Lirik naon ya tatanya.
2: Jadi panas. Itu mah judul panas pa... naon ini nah ya.
0: Iya meren lagu artinya naon.
2: Coba
0: dimana lah ya. Datayaan Pongki nyari di judul. Gak ada, gak keluar lagunya. Gak tahu lagu apa. Gak ada. Apa itu?
2: Habislah gelap terbitlah terang. Tapi yang kaper ya.
0: Habislah gelap terbitlah terang. Kaper sah hati Pongki nyanyi. Habislah gelap.
2: Yang cewek nih
0: yang cewek. Habislah gelap terbitlah terang. Boleh atunya ini Nur Halimah mau. Ini ada yang Nia Talenta. Si cantik. Lemang? Tiga rawil ya mah. Mang. Mangkok. Ya udah atulah. Di belakangnya meureun ya. Silakan selamat bergabung untuk mama-mama yang satu ini. Halo Manini.
3: Fortuna Menggoda.
0: Mulai ieunya artis poro. Fortuna eta. Artis selebgram Fortuna ya mah euy. Halo. Wilajeng siang. Kumaha ieu malam mingguanna? Mingguanna di mana?
3: Tertarik balik nganteran Manini mah.
0: Di mana tuh mah? Masih sibuk
3: nganteran Nubakti tiga matan.
0: Wede, keren. Menang naon mak? Giliran si mak. Sok turun wae itu suara nate. Halo mak.
3: Ayo menis sibuk. Seriola yang seriola
0: berarti. Sok atuh seriola tuh sok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Salat.
3: Bunga, geni hari naik teh.
0: Bunga atau pasti itu bunga mah ada mau naik atau? Asik nyawa wae nu ganteng mah euy.
3: Nyaho nya ge panon nini-nini kan nu ganteng mah.
0: Ya Allah ta panon nini-nini. Nini-nini bukan sembarang nini-nini, ai mamah nini mah nya. Nini-nini heboh.
3: Manini teh geura nini-nini teh nyaho kan nu ganteng mah. Lamun teu nyaho ganteng mah mah disebut ganteng.
0: Ganteng enak teh lobanya. Ganteng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Ganteng. Satu mah lagu na moal, ila teuing.
3: Lagu dangdutnya.
0: Mah lagu dangdut naon?
3: Gadis atau janda?
0: Meni beuki mun teu masih perawan eta gadis atau janda?
3: Gadis atau janda?
0: Aku gadis atau janda? Mangga ah, ngopi lain ya pong gimana?
3: Kirim pala entah. Cokot mah uu ku naon ya? Bangun
0: akhirnya.
3: Neng Aren.
0: Buru moal.
3: Neng Jule. Neng Lisna, Neng Olip, Neng Meli di puncak peuyeum. Mamah Rindu,
0: Marin.
3: Mamah Lanti, sareng Mais, sareng Deui Waong, sareng Mamah Nurwona, Kang Egay, sareng Neng Sarahna, Pak Ben, sareng Api Udin.
0: Spesial
3: Kang Reja.
0: Spesial
3: Kang Asun.
0: Astagfirullahalazim.
3: Astagfirullahalazim.
0: Astagfirullahalazim.
3: Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Amar Service. Sareng deui Bang Len, Ujeng Jay, Deden Bantas, Deden Gemol. Sareng deui Ayah Deni, Herlan, Maman Apero. Sareng deui.
0: Mama beli.
3: Mama Dapi. Mama Citra sareng Kang Fajri. Nah. Sareng Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sipa.
0: Cenah teh.
3: Sareng deui Ibu Ipung 10.
0: Mama cenah teh mingguan teh jaman ini mu sugan ah.
3: Mami Minok. Pak Marwan sareng Ibu. Nah.
0: Sok sa RT, sa RW, sa kecamatan, sa negara.
3: Kang Bray sareng deui. Ayo tahu. Di saat
0: senegara meureun ieu mah ah.
3: Sareng deui kela.
0: Astagfirullahalazim.
3: Amin.
0: Heeh.
3: Sareng deui. Oh, ieu anu cantik ku poe deui ku. Kumaha nya teh yeuh nyok. Deden Bantas jeung Deden Gemol. Ojeung deui ieu teh anu cantik geuningan. Poe Nura, aduh Poe Nura hampura ieu mah nini. Hampura badag yeuh ka panelian. Oh, iya ieu Jarwo, Centir. Sendi, Cep Sendi, Abah Jaya, Cep Agung, sareng deui Mr. Gondrong di pabrik tahu grup eta mah pabrik tahu Abah Jaya, Cep Sendi, nah eta mah mami papi teh ipah kuati sakitu spesial mah kanggo anu ganteng anu kasep Cep Ponggi anu bager deui eta mah meni sugan mah selangit.
0: Ya, alhamdulillah akhirnya. Iya kayak ngopi ge karek beres ieu mah euy. Jengjrengkeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Semua babu ya. Satu lagi boleh? Lah kok hilang? Mana notif nanti ya teh? Nah, halo. Kang Maman.
4: Halo.
0: Hai.
4: Fortuna menggoda genjreng dong.
0: Pengen mau digoda. Asik. Ya sudah ya. Mau digoda. Nah, aku udah gitu nanya. Ya udah. Silakan. Lagunya apa? Ya,
4: lagunya Pecah Seribu aja dari LP.
0: Pecah Seribu. Nah, dari ya. Sini aku bisa membedakan kalau yang pendengar dari dulu sering dengar Fortuna menggoda pasti ada kata-katanya mau digoda. Gitunya ya. Kalau yang baru mah enggak ada dari tadi pantes. Ya. Lagunya itu apa?
4: Lagunya Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu buat siapa nih, Kang Maman? Yo, buat siapa?
4: Kirimnya buat Ratu.
0: Yo.
4: Buat Mami, buat Jamursan, Manini.
0: Yo.
4: Manini. Gula aren, gula batu, gula batok, gula pasir.
0: Gula pasir. Gula pasir, gula tangkal.
4: BB,
0: gula berem. Gula aren.
4: Buat Cantana Basar.
0: Terus.
4: Wow.
0: Ah.
4: Olivia.
0: Ya.
4: Jue.
0: Yeah.
4: Apa Ewok
0: Buruo
4: Terus buat ibu, buat Bunda Aca, buat Mei, Sereranti, Mama Bungsu, pokoknya buat semuanya.
0: Nah, dah. Kita tag promo ya.
4: Siap buat Bang Pongki.
0: Oke.
4: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
4: Atuh nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi senang kin ah nya kin deui wa aong sadayana. Dalami kene atuh. Jadi Sunda. Lama kene ya waktunya juga ya. Kurang lebih 1 jam lagi. Dan buat saudara Fortuna tetap ya di acaranya Fortuna Manggoda, Fortuna FM, Kinjrengan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Power Geng Push.
6: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
8: my mood booster,
5: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping crush. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel. Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
8: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalnya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: jam 12 siang. Nikmati suasana istirahat Anda. Semoga istirahat Anda sempurna.
1: Hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik Rengna di Sukabumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Bilang ko pa magtiyo
1: for
2: Hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
2: Dari Wings Food. Yeay!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Everybody in the house, clap your hands now. 97.7 Kompas.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Oke, dari Jalan Pelangi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, saudara Fortuna di acaranya untuk Top Indonesia 10 hari ini, hari Minggu tertanggal 5 Juli 2026 ya saudara Fortuna. Selamat siang semuanya, selamat berhari Minggu untuk Anda yang sedang mungkin ya, yang sedang jalan-jalan, yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin yang sedang beraktivitas seperti biasanya ya. Sedangkan lagu-lagu pop Indonesia akan saya hadirkan untuk Anda di Top Indonesia 10 untuk hari ini. Tentu saja lagu-lagu yang banyak disuka dan dijagokan oleh Fortuna, saudara Fortuna ya. Dan tentu saja sudah saya hadirkan 3 lagu. Yang pertama, oke, peringkat ke-10 dihuni oleh Liodra dengan Pura-Pura. Ke-9 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Dan ke-8 sekarang Sederhana Sheila on Seven. Dan Sheila on Seven ini kembali merilis lagu yang berjudul Sederhana, saudara Fortuna. Lagu yang tentu saja spesial untuk merayakan hari ulang tahun band legendaris asal Yogyakarta yang ke-30, saudara Fortuna ya. Oke, yang jelas ini memberikan nuansa baru, diciptakan dari sang gitaris Eros Chandra dan memberikan sesuatu yang atau memasukkan unsur rap pada bagian versinya ya. Hal ini menjadikan lagu kedua Sheila on Seven yang menggunakan teknik rap setelah Pemuja Rahasia yang tentu saja pada tahun lalu, sekitar tahun 2004 ya. Tapi intinya sekarang sudah hadir untuk Anda Sederhana, Sederhana dari Sheila on Seven, hadir menempati posisi yang ke-8 ya untuk pekan ini. Tanpa basa-basi lagi kita gencarkan kembali peringkat berikutnya, adalah peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.
2: Sumpah kita gendong banget. Pakai ditanya.

0: Iya, Saudara Fortuna Grup Musik Trio pendatang baru NPD New Pusat Dunia ya. Yang tentu saja hadir dengan lagu yang berjudul Sempurnanya Aku, Saudara Fortuna. Seperti itu ya. Kalau dengar liriknya sepertinya ada yang gimana gitu kan ya. Aku tampan, kamu biasa saja, katanya seperti itu. Tapi it's okay lah. Coba kalau terbalik, aku cantik, kamu biasa aja. Apa okay? Nah, seperti itu. Nah, di sini Saudara Fortuna, peluncur ini menjadi jawaban atas penantian panjang para penggemar sejak lagu tersebut pertama kali diperkenalkan pada bulan Maret yang lalu. Dan NPD sendiri merupakan trio musik yang dibentuk oleh tiga figur berpengalaman di industri musik tanah air ya. Ketiga anggota grup tersebut adalah Mario Kesar, Niki Putra, serta sosok yang akan disapa Kak Kev itu, Saudara Fortuna ya. Dan grup ini mulai menarik perhatian publik karena memang latar belakang para anggotanya yang sudah memiliki nama di dunia hiburan. Sempurnanya aku, seperti itu ya. Sempurnanya aku tampan, kamu biasa saja, katanya. Tapi it's okay lah. Kalau misalnya terbalik, aku cantik, kamu biasa saja, gimana? Apa it's okay juga? Seperti itu. Dan ada sedikit lirik yang sedikit menggelitik ya, Saudara Fortuna ya. Baiklah, itulah NPD dengan Sempurnanya Aku, hadir untuk Anda menempati posisi yang ketujuh sama pekan lalu pun ya, peringkat yang ketujuh pula, Saudara Fortuna. Tanpa basa-basi lagi, kita gencarkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat yang keenam.
1: Ini yang sudah di peringkat ke-6.

0: 10,7 Fortuna FM Genjeri, Gadis Manis Kalimantan yang sempat viral juga saudara Fortuna. Hari ini pun naik ya. Oke, Gadis Manis Kalimantan. Ternyata masih tetap di peringkat ke-6 untuk pekan ini, Syahriyadi. Banyak yang suka, ada versi koplonya juga, ada versi dangdut yang memang bermacam versi ya, yang bisa Anda simak dan bisa dinyanyikan pula berkaraoke ya di acaranya, acara ya seperti acara-acara karaoke saudara Fortuna. Gadis Manis Kalimantan Syahriyadi sekarang menempati posisi ke-6. Nah, itulah saudara Fortuna ya. Baiklah, gencarkan kembali tanpa basa-basi lagi karena kita terus berpacu dengan waktu. Setelah peringkat ke-6 ada Gadis Manis Kalimantan. Ayo, sekarang peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Ganjering Hilang Ingatan. Ya, dari siapa tuh Setia Band? Siapa sih yang tak kenal dengan grup musik Setia Band, Saudara Fortuna? Grup musik Indonesia Setia Band kembali menyapa penggemarnya dengan merilis lagu yang berjudul Hilang Ingatan. Dan single ini menjadi karya terbaru mereka setelah 3 tahun vakum ya. Dan tidak tahun vakum tidak merilis lagu di industri musik tanah air. Oke, Saudara Fortuna, band asal Bandung yang digawangi oleh Charlie Van Houten dan Pepeng Setia Band ini mengaku sangat serius dalam mempersiapkan karya terbaru tersebut ya. Dan Charlie menegaskan mereka tidak ingin sembarangan dalam merilis lagu, melainkan menghadirkan karya dengan konsep matang dan kualitas terbaik, Saudara Fortuna ya. Oke, dan lagu ini dinyanyikan dengan sepenuh hati. Dan Charlie bilang sih, ini lagu gue banget. Oh, seperti ya, Hilang Ingatan, gue banget katanya. Oke, ia juga menambahkan sebagai musisi, karya yang dirilis harus memiliki nilai dan identitas yang kuat karena akan terus diingat oleh para pendengarnya ya. Dan memang secara musikal, lagu Hilang Ingatan masih mengusung genre pop yang menjadi ciri khas Setia Band. Namun, terdapat sentuhan aransemen yang berbeda dengan penggarapan instrumen. Meski memang karakter vokal Charlie tetap menghadirkan nuansa Melayu yang sudah melekat di telinga penggemarnya. Betul apa betul? Betul. Hilang Ingatan, ini lagu gue banget, begitu menurut Charlie Van Houten.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Iya, saudara Fortuna, penyanyi dan penulis lagu Bernadia merilis lagu yang berjudul Rabun Jauh. Lagu ini menjadi pembuka menuju perilisan album keduanya dalam waktu dekat, saudara Fortuna ya. Oke, Rabun Jauh ini ditulis oleh Bernadia bersama Randy Pandugo dan Muhammad Kamga. Lagu ini mengangkat tema sederhana namun emosional tentang kerinduan terhadap seseorang yang tidak lagi dekat. Ya, oke. Yang jelas, saudara Fortuna, Bernadia menyebut lagu ini menggambarkan perasaan menunggu dan menerima kenyataan pahit. Ia juga menyoroti bagaimana seseorang terkadang memilih tidak melihat untuk mengurangi rasa sakitnya, namun pada akhirnya harus menghadapi kenyataan tersebut. Dan memang secara konsepsi lagu ini, di kalau kita lihat dari tulis dari sudut pandang seorang penyanyi, ini di atas panggungnya yang berharap menemukan sosok penting di antara penonton ya. Namun sosok tersebut tidak pernah datang ternyata ya, yang ditunggu-tunggu enggak datang juga seperti itu. Dari sisi musikalitas, Rabun Jauh hadir dengan aransemen aransemen balada yang minimalis ya dan intim. Ini juga menunjukkan kekuatan vokal serta lirik emosional tentu saja khas Bernadia ya. Di tengah kerumunan penonton, adakah yang melihat diriku? Ternyata tidak ada. Akhirnya seperti itu ya, kecewaan yang sangat mendalam. Baiklah, Rabun Jauh hadir untuk Anda. Bernadia menempati posisi yang keempat untuk pekan ini ya, yang sebelumnya sama pekan lalu pun posisi yang keempat. Oke, sekarang kita berangkat kembali peringkat berikutnya, peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Okay, Saudara Fortuna, dua musisi papan atas. Okay, ini papan atas Indonesia tentu saja ya. Papan atas mana? Papan atas Indonesia. Ariel Noah dan juga Raisya yang tentu saja resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Ya, dan lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997 garapan Fajar Bustomi dan Fidi Baik. Melalui lagu ini keduanya menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang memang tidak selalu harus sempurna. Pendengar diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain, ya. Yang tentu saja Saudara Fortuna, proses kreatif lagu ini melibatkan sejumlah nama besar di antaranya Gitaf, Ariel, terus juga Raisa, Enrico Octaviano serta Randy Pandugo. Ini juga Enrico Octaviano juga dipercaya sebagai produser dengan pendekatan aransemen minimalis sehingga vokal kedua penyanyi dapat terasa lebih intim dan sangat emosional. Begitu ya. Senang Dengar Suaramu Lagi hadir menempati posisi ketiga untuk pekan ini, Saudara Fortuna. Dan peringkat berikutnya, kalau tadi peringkat ketiganya Presya dan Ariel, sekarang peringkat kedua untuk pekan ini, siapakah gerangan? Kita genjrengkan saja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

Begitu familiar banget ya lagu ini, kini kini kini kini. Sanes kini kini kuang kuang, sanes bentendengnya beda lagi. Lagu kini yang dirilis oleh Yovie Widianti ini adalah sebuah aransemen ulang dari hits legendaris yang sebelumnya dipopulerkan oleh Rosa ya. Ini versi terbaru pada tahun ini, tahun 2026, menampilkan kolaborasi yang cukup cantik, cukup apik sekali ya, bersama grup vokal Kim, Arsy Widianto, Gusi Pertama, dan Rahel Ray, serta penyanyi Neida Alaide, saudara Fortuna ya. Dan proyek ini berada di bawah naungan label Universal Music Indonesia sebagai bagian dari album Yovie and Hits Friends gitu, saudara Fortuna ya. Kini dan selamanya berbeda dengan nuansa aslinya, dan lagu ini juga dikemas ulang dengan sentuhan pop yang elegan bernuansa like R&B, saudara Fortuna. Begitu. Masih bersama Nino Pamiarsah, Nino Sahertian, Nino Surtinci hadir menemani suasana siang hari ini, hari Minggu, tertanggal 5 Juli 2026 ya. Dan tentu saja sebelum kita ke jawaranya, kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir di minggu ini, dari peringkat ke-10 hingga peringkat runner up-nya. Baiklah.

0: Ya, saudara Fortuna, peringkat ke-10 hari ini dihuni oleh Leodra dengan Pura Pura. Terus juga ke-9 ada Gurun Hujan Juicy Lucy. Selon siapa menempati posisi ke-8 dengan lagu yang berjudul Sederhana. Sempurnanya Aku dari NPD menempati posisi ke-7. Ke-6 Gadis Manis Kalimantan dari Syahriadi. Terus juga ada Setia Band dengan lagu yang berjudul Hilang Ingatan menempati posisi ke-5. Dan ke-4 Rabun Jauh dari Bernadia. Lantas Ariel Fit Raisa dengan lagu yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi menempati posisi ke-3 dan runner up untuk minggu ini Yopi dan kawan-kawannya dengan lagu yang berjudul Kini. Sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawara pekan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Top Indonesia 10 hari ini, hari Minggu tertanggal 5 Juli 2026 ya. Langsung saja ini lah penampilan dari siapa ini. Oh, Ino. Ino Fit Ari Lesmana dengan lagu yang berjudul Sesi Potret menempati jawara pekan ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan selamat siang semuanya, selamat berhari Minggu. Nino Pamiasa dan Nino Surti Jodur pamit. Nanti ketemu lagi di jam 13 ya, sampai jam 15 di acaranya Port Nangga Pop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Jalan Mangga Satu Nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, di acaranya Fortuna Ngepop hari ini ya. Memang lagi anget-angetnya nih. Nanti kalau udah dingin ya kadang-kadang basi juga. Itu naon basi. Di Genjreng kan 081514907907 di acaranya Fortuna Ngepop hari ini, hari Minggu ya. Tanggal 5 Juli 2026 bersama Teh Ninu pemirsah Genjreng. Oke, langsung saja Genjringkan Mangga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Genjreng, oi.
0: Genjreng juga Kang Herlan.
1: Ya, teh sehat teh.
0: Alhamdulillah sakit dan di mana ieu nuju di mana?
1: Iya biasa di Gunung Walat teh.
0: Di Gunung Walat kumaha ayeuna meureun indah pemandangan di dinya nya?
1: Ah, saindah-indah lagi dieu teh.
0: Di gunung lihat pemandangan ke bawah. Hah?
1: Luar nama.
0: Iya, kalau di atas ngelihat kayaknya indah sih kan teh. Da pasti saya kan juga pernah ke sana, indah loh. Iya, ningali ka handap teh.
1: Di Cipurnya mah enggak.
0: Komo lo mah anu herang-herang. Nah, anu herang-herang mah kaleci herang eta nya.
1: Anu kari itu
0: mana beuing. Mun anu herang-herang di handap itu nya lati Gunung Walat paningali nya kitu. Aduh ngelihatnya, ada yang herang-herang, nah ada yang herang kemicahian gitu, kaleci, cete. Oke, Kang Herlan, di siang hari ini hari Minggu yang sangat indah, menurut kamu karena pemandangan yang sangat indah dari Gunung Walat mau lagu apa?
1: Bagindas teh.
0: Hah?
1: Bagindas.
0: Apa?
1: Bagindas.
0: Bagindas. Nah, temu meni iya teh ngarios, teh sok nabag, de Bagindas, naon judulna?
1: Ajanya Cinta.
0: Tajamnya Cinta.
1: Rajanya Cinta.
0: Oh, Tajamnya Cinta mah Megi je tat.
1: Rajanya Cinta.
0: Rajanya Cinta. Ulu. Iya, Raja Jatuh Cinta, Raja Negeriku nya kela atuh. Raja Cinta mah mun kudu di-download Raja Cinta, Raja Community. Ulu. Raja Cinta cenanya. Ulu ulu. Eta Raja Cinta teh nya jang saha atuh. Rajana eta mah cinta. Raja Cinta, ya Allah ya Robi, Raja Cinta, Kang Hela buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Kang Egi ya.
0: Yo.
1: Barengan calon istrinya juga ya. Heeh. Kawasan Cikuku lo sana ya.
0: Betul. Terus
1: juga buat Kang itu kuat Aong.
0: Lain Raja Cinta C I N T A meureun.
1: Bukan.
0: Raja Cinta di Bagina semang enggak ada. Agak suka sama kamu cinta enggak ada Raja Cinta mah. Jawara Cinta Bian Baginda. Atuh mah pasti mentu ayan atuh Raja Cinta jeung Jawara. Heeh benernya. Jawara Cinta. Benernya. Jawara Cinta.
1: Teh Meliandri ya?
0: Boleh.
1: Buat Teh Olive juga.
0: Boleh.
1: Buat Teh Dela juga.
0: Boleh, siap.
1: Buat Teh Arel. Buat Mais. Terus juga buat Pak Ben.
0: Boleh.
1: Buat Kang Irfan.
0: Siap.
1: Terus juga buat Kang Abi.
0: Terus boleh.
1: Juga buat Teh Eha, Teh Asti.
0: Siap, Mangga.
1: Terus juga buat semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Dihubungin sama siang semuanya.
0: Siang juga.
1: Untuk Saudara Fortuna.
0: Yang lagi pada ngaliwat gitu tanya.
1: Selamat ngaliwat-ngaliwat. Yang mau datang ke studio juga silakan.
0: Oh silakan. Yang mau pergi juga silakan. Cina merenya. Mereka kawan pergi ke rekreasi. Masih ada waktu. Oke. Masih ada kan.
1: Orang spesial. Buat Teh Ninu ini aja ya. Yang lagi keluarga. Yang lagi petugas ya. Sehat selalu Teh.
0: Amin.
1: Keluarga ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Semuanya Teh.
0: Ya siap.
1: Berkahi oleh Allah SWT di sini.
0: Amin.
1: Ucapannya. Ngepop. Kenjreng euy.
0: Kenjreng euy. Waalaikumsalam. Terima kasih, sob. Baiklah di belakangnya, Mangga. Halo. Dihempaskan saha ieu tetehnya. Coba Bang Len silakan. Mangga tadi teh aya sadi Maman Apero terus saya teh. Halo Mahmud, terus Waung juga selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna Ngepop.
0: Gendring. Aduh pertama semangat. Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
0: Siang juga selamat tim.
2: Kenenang sertin cuan.
0: Baiklah Maman Apero anu resep kana Bogo. Resep karena Bogo cinanya. Baiklah. Mau lagu apa paman?
2: Maunya angkat tangannya.
0: Angkat tangan, angkat kaki, jangan angkat segala rupa merinnya. Benerlahnya. Angkat parto merinnya.
2: Ya.
0: Bener.
2: Gilnya buat. Itu buat yang merusak. Selan.
0: Bener.
2: Buat DG. Badan berangkat, badan gemuk.
0: Bisa angkat tangan teh?
2: Tidak ada lah itu. Cuma
0: oh angkat tangan, im angkat barbel, angkat kaki, angkat ayah angkat naon, ya angkat jungjung tuh.
2: Ya begitu.
0: Oke, okay, begitulah, boleh.
2: Buat Nelirandi ya,
0: boleh.
2: Buat Mais.
0: Boleh.
2: Buat Pak Aung. Buat Ibu Sapuro.
0: Siap.
2: Buat
0: siapa Yana lagi?
2: Suryani.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Aca.
0: Terus
2: buat Papa Bungsu.
0: Siap, Mangga.
2: Yang sudah nomor servis.
0: Oke.
2: Kang Surya.
0: Yoi.
2: Kang Santana. Terus Kang Bang Len. Bang Lena. Buat tahu. Buat Mama. Buat Man ini. Man ini tunggu naiknya. Iya. Pokoknya.
0: Ya.
2: Mati
0: kunaon atuh make mati.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Oke, di belakangnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng euy. Aduh, Mahmud Mamah Muda.
3: Iya.
0: Mamah Muda keluar sorana aki-aki ieu mah geuning kumaha ieu teh?
3: Sengaja.
0: Mahmud kalau ada suara aki-aki itu jadi kumaha itu aturan mainnya itu.
3: Lain sengaja.
0: Sengaja aku nama Mama Muda. Ternyata. Aduh Mahmud, Mama Muda, eta cetitu. Mau lagu apa?
3: Berbeda kasta.
0: Berbeda kasta. Bangun Can Ibak, Cepijul. Tarinis lain.
3: Lain apaan?
0: Ih, apa sih beda suarana sono Can Mandi mah kitu. Beda, beda beda suarana we kitu ta rada serak-serak bro kan?
3: Ini meriang kan
0: banu. Meriang merindukan kasih sayang cenata. Genjreng euy.
3: Oh, lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Berbeda kasta.
0: Iya, ini udah.
3: Oh, udah. Ya.
0: Udah dong.
3: Buat Kang Barusan sama Mana Pero ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kang DG-nya juga. Buat Abis Kunua.
0: Boleh.
3: Buat Pak juga.
0: Boleh.
3: Buat Tua Alok-nya juga. Buat Pak Len juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat semuanya aja ya. Yang lagi pada mungkin ya. Yang mau naik itu tunggu naiknya. Spesial tetap buat yang lagi kerjaan.
0: Oke, okay. Sami-sami. Waalaikumsalam. Baiklah, di belakangnya, halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Kesulang pop, kesulang.
0: Genjreng. Mus Moyadi.
4: Siang, teh.
0: Siang juga. Aduh, lagi libur nih, Mus.
4: Libur.
0: Duh, sih kan ajeng jehe, libur namanya. Ajeng jehe sih nanti ke liburan, teh, merennya.
4: Gitu.
0: Angkat jung-jung, angkat tangan, angkat segaru, Pak.
4: Kesemangat dan saya rumah.
0: Hah?
4: Semangat dan cair mu.
0: Can cairnya?
4: Pong cair aku.
0: Oh pan engis tanggal sebaran engis satu contoh cair dari tanggal 7 bertanggal cairnya ya.
4: Dan
0: tanggal 8 10. Tanggal 10. Oh tenang bisa kasbon.
4: Ini beres. Ini beres bukan curug
0: ya. Bisa kasbon kan bay. Anda bisa cair tanggal 10 kasbon ti ayam mau kasbon ke itu kita. Apa cik kamu cina tanggal sakima can cair cenanya semangka tanggal 10 cair nah ayna tang ayna kita ayna tanggal 5 apa 5 hari deh ah nggak sih kasbon deh
4: nggak ada gitu-gituan
0: deh iya deh terbiasa aja dirimu kas mungkang tang mus gitu aja ya Allah ya Robi apa nih lagu apa
4: ya ngomong-ngomong kasbon lagu
0: nama kasbon deh kosipa lagu nak kosipa lain.
4: Kita usahakan lagi wenya.
0: Oh, kita usahakan lagi insyaallah lah mudah-mudahan lamun teu berhasil tong ngerengutnya gitu. Usaha
4: lagunya.
0: Usaha atos doa atos kari hanya Tuhan yang menentukannya eta bener kumaha we berehna cenah merenah kumaha we tambah lamun teu bisa teu berhasil tong cabarut gitu. aduh. Boleh buat siapa lagi nih?
4: Buat Marusan ya. Siapa tadi Marusan deh? Bang Len.
0: ada tuh Bang Len sudah mbak, Bang Len sudah ini
5: buat yang melesan juga selamat sore.
0: Oke.
5: Buat Helen Nur Hadi juga.
0: Siap, siap, siap. Oke, siap, siap, siap.
5: Kemarin juga main juga
0: Bangga.
5: Teh Arin
0: juga atas Miska Miska.
5: Buat Amar Syar juga nya buat juga buat Deden Banten. Buat Amar Syar juga buat Bang Sanam.
0: Boleh.
5: Jadi gua aja teh buat
0: teman aja ya boleh.
5: Yang cuacanya cerah.
0: Oke.
5: Nah,
0: mangga, mangga, mangga.
5: Semoga sampai tuntas. Semoga
0: siap, siap, siap. Oke.
5: Yo.
0: Gencreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sok. Di belakangnya, halo. Eh, mana Karen? Eh, mana itu? Halo.
6: Juga halo.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Fortuna ngepop bersama Teh Hinu.
0: Gencreng,
6: eh.
0: Oke, Teh Arin ce, udah mulai ya, sembuh sekarang.
6: Barusan abis itu teh renang, enak banget.
0: Di mana gitu?
6: Di sini, we, di curug sini enggak ada.
0: Oh, ayo di dinya?
6: Ada tuh ramai.
0: Curug naon?
6: Gaya katak.
0: Gaya katak.
6: Curug ini, we, curug di Gelasari.
0: Oh, eta teh ci pantas Cina sagagageng cangkengnya sih geunanya. Langkung.
6: Agung Cangkeng mentul lumayan sih. Oh, curugna, iya tuh curugna mah.
0: Curugna mah sagageng itu sagageng-ageng pohon biasa nama
6: agung. Itu teh dalam banget.
0: Oh, dalamnya?
6: Dalam.
0: Mana ting we teh are tanya. Ketelebekan.
6: Oh, panas-panas ngojay
0: menit teh. Nya ketelebekan kitunya si Gana teh. Nya.
6: Nah, gitu.
0: Mantul lah. Ya udah, mau gua apa teh Anwen?
6: Aku bahagia bersamamu.
0: Oh, so sweet.
6: Dari Api Bilkis ada enggak?
0: Aku bahagia bersamamu. Sepertinya itu lagu. Aku banget sih. Ada juga aku baik-baik saja. Oh, aku bahagia bersamamu dari siapa? Sebentar lihat dulu ya.
6: Api Bilkis ya.
0: Udah download ya mah.
6: Kemarin mah ada mentak dipinta juga.
0: Aku bahagia
6: bersamamu.
0: Aku bahagia apa aku bahagia?
6: Ya gitulah, pokoknya nama bahagia tentu
0: nama. Pakai aku.
6: Aku bahagia bersamamu.
0: Atau
6: ya.
0: Bahagia bersama menghungkul.
6: Aku bahagia bersamamu.
0: Bahagia bersama menghungkul, Haiko ya. Atau tidak memakai aku.
6: Oh gitu.
0: Iya kalau memakai aku.
6: Kalau dari Alfi Biakisma biasanya pakai.
0: Haiko, ya Haiko oh. Adera, ada Haiko ini.
6: Ya udah ya dari siapa aja.
0: Oke deh. Buat siapa?
6: Kirim salamnya buat yang barusan Kang Mus Mulyadi.
0: Boleh.
6: Buat siapa tadi teh Kang Maman Apero.
0: Betul.
6: Yang duluan siapa?
0: Ya kenapa?
6: Yang duluan teh siapa teh sebelum Kang Maman teh?
0: Tadi teh pertama teh.
6: Oh Kang Herlan ya?
0: Iya Kang Herlan.
6: Kang Herlan Nurhadi Kang Surya. Buat Mas Joko Tau.
0: Betul.
6: Buat itu tuh uang kita. Buat Kang Denen Bantos, Kang Iduliber, barang istri tercintanya Ponoro, Kang Bashar, buat siap. Kang AM juga Manini, Mami, Papi, Teh Asti, Teh Ranti ya.
0: Siap.
6: Buat itu tuh, Teh Pati Teh Meliandri, Teh Olivia Senja.
0: Oke okay. Terus? Ya, terus siapa lagi?
6: Tete yang lagi tugas tetap semangat sehat selalu bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap siap.
6: Paling spesial mantep cintanya sayangnya.
0: Iya.
6: Latihan Ochan bareng dokter cinta aja yang selalu di hati aku ya.
0: Oh.
6: Oh terima kasih ya buat Tete. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Arence di kawasan mana di kawasan Allahu Akbar Negelasarinya yang sudah hadir di acaranya. Di acaranya Fortuna Ngepop genjreng gitu. Halo. Mata si FD-nya. Sok mangga. Halo. Halo. Halo.
7: Halo.
0: Yo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Apa kabarnya?
0: Baik, dengan siapa? Ini mah hamba Allah nih, dia mah.
7: Oh iya.
0: Oh, ini mah hamba Allah teh, kalau enggak salah Bunda Fatma ya. Di sini di save-nya. Di sini di save-nya hamba Allah.
7: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Iya, ya semuanya hamba Allah semua juga ya. Di save-nya hamba Allah tapi enggak tahu namanya siapa, namanya oh Bunda Fatma. Dari mana Bunda Fatma teh hilap deui?
7: Ini dari Karang Tengah.
0: Karang Tengah. Oh iya Karang Tengah, ya Allah. Karang Tengah, Karang Tengah. Gimana kabar Karang Tengah sekarang? Apakah macet suracet ente?
7: Aduh, macet banyak.
0: Aduh.
7: Ini apa?
0: Apa?
7: Truk besar ya.
0: Pastinya ya. Pokok nama macet suracetnya benernya. Kendai. Daripada boring, stres mikirin macet, mending denger Fortuna dengan lagu-lagunya Gicil. Oh. Bunda Fatma mau lagu apa? Monggo silakan.
7: Lagunya pop ya.
0: Iya betul.
7: Inilah judulnya.
0: Apa dong?
7: Mencintaimu adalah takdir.
0: Oh. Pengen dong dicintai.
7: Iya.
0: Mencintai adalah
7: semua
0: takdirku.
7: Semua juga pengen dicintai.
0: Oh, dipuntangi. Nah, no, dipuntangi tenang. Dipuntangi. Ini sama bagiku. Etatenya. Hamba Allah. Mbak siapa coba atau siapa tuh?
7: Minu apa Mbak siapa?
0: Mbak Kekok. sama Mbak Kekok di sini, sama Mbak Kekok.
7: Oh, gitu.
0: Bunda Fatma, ya udah saya kirim salam buat siapa?
7: Kirimnya buat siapa ya?
0: Yang siapa dong?
7: Siapa tuh?
0: Yang barusan namanya Arence.
7: Oh iya, buat Aren ya.
0: Yeah.
7: Joko siapa? Joko Tauungu ya.
0: Betul, Mas Joko Tauungu. Mas Joko naik dong kalau lagi denger nih.
7: Mungkin.
0: Apakah lagi denger nih Mas Joko Tauungu?
7: Mas Joko Tau katanya lagi galau, lagi patah hati.
0: Oh, lagi galau. Kenapa galau? Cowok kok galau?
7: Katanya lagi patah
0: hati. Masa sih patah hati kenapa? Patah hati kenapa?
7: Ditinggalin melulu sama ceweknya ya.
0: Oh, Gusti Nu Agung. Oh, gitunya. Ya udah itulah ya, buat siapa lagi?
7: Buat Mama Indah ya.
0: Boleh,
7: Mangga. Ya, ke Bang Len ya.
0: Iya, betul. Bang Len, ada Bang Len, terus sudah misko-misko, Waung juga ada sudah misko-misko. Betul. Terus siapa lagi dong?
7: Terus siapa lagi pokoknya mah?
0: Buat semua-semua saja ya.
7: Semua-semua aja.
0: Heeh, benar semua-semua saja.
7: Buat penyiar Fortuna yang cantik dan ganteng.
0: Oh. Alhamdulillah. Memang sih gara ranteng cowok, cara rantik cewek, betul ya.
7: Iya, dong. Harus
0: ya.
7: Udah
0: ada usia. Oh, betul sekali.
7: Enjoy aja.
0: Betul. Ya. Betul sekali. Ih,
7: mau deh. Dong. Mau om, mau bapak.
0: Unik itu. Pokoknya mah kata Bang Lete, gaskeun, pokoknya mah gaskeun. Cina usia sudah begitu, gaskeun bun, gaskeun. Sekalanya kita hidup cuma satu kali, selama kita bisa happy dan bahagia, gaskeun. Cina cek Bang Lentenya, ulu gitu cina teh, Bunda Fatma kata Bang Lete, gaskeun.
7: Dalam perkara juga kan gak pilih bulu. Kan?
0: Oh iya dong. Mau yang halus, mau yang kasar. Ya sudah gitu aja lah. Oke, okay, Bun, kalo gitu aja ya.
7: Kalau yang halus di bawah meja.
0: Oh, gitu kan ya. Oh. Ya sudah ya. Oke, okay, Bunda Fatma, gitu aja mungkin ya, Bun.
7: Ya,
0: oke, okay, siap ya.
7: Pokoknya spesialnya buat yang lagi tugas aja ya, Mbak.
0: Siap.
7: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Oke.
7: Okay.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Gusti amin. Amin. Iya. Betul sekali, Mangga. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebentar ya, sudah banyak yang lagu-lagu yang sudah saya list dan teleponnya. Sebentar ya, yang mau telepon sekedapnya. Ini yang lagu minta Jawara Cinta nih dari Kang Herlan. Kang Herlan, Mangga, Kang Herlan, gencerinkan dulu ya. Yang lainnya sebentar ya, karena sudah banyak yang sudah saya list lagu-lagunya di 90,7 dalam acara Portenang Pop Genjreng Euy.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
2: Power Gang Push!
9: Ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Japan.
2: Hi, Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious. Ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu.
6: Wih.
9: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Aduh, bingung. Pilek bingung. Sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih. Kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala.

kontraindikasinya, tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kontor.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam,

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up.
3: 90.7 Kotor Kotor.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Welcome to
2: Hi, Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada Delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel!
8: Hai semua.
7: Hai,
9: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Everybody in the house, let your hands up.
11: 97.7. Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
17: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
18: Padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
18: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
17: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
17: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak
3: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
17: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
17: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
19: Ariel.
20: Hai semua.
19: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
20: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
20: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
20: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
20: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
20: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
19: Wah, thanks, Ariel.
20: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
20: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
20: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Power geng, push.
2: Jom, ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
19: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
19: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
19: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
19: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
19: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
19: Choco Drink,
4: my mood booster.
19: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
21: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
21: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
21: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
19: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Anak delisia ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompas.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering, Saudara Fortuna. Dan sekarang pukul 2 siang lebih 27 menit ya. Langsung saja genjeringkan 081514-907-907. Silahkan, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fortuna ngepop.
1: Fortuna ngepop, genjreng.
0: Genjreng, iya silahkan.
1: Selamat siang, Mbak Ninung.
0: Selamat masih siang mana? Juga, Bang Len. Dari mana nih, Bang Len? Posisi lagi di mana
1: Bang
0: nih?
1: Len, lagi di Kota Kembang.
0: Waduh, Kota Kembangnya. Kota Kembang, Ser Kembang, Kembang, Kembang, Kembang, Kembang.
1: Mojang Priangan.
0: Mojang Priangannya, Ser, nuga rilis, alhamdulillah, akhirnya. Seur muga rilis anu karasep oge di dinya nya kitu. Baiklah.
1: Panas Bandung, panas.
0: Maunya di Bandung, oh di Bandung panasnya. Streaming. Streaming berarti ya streaming ya?
1: Streaming.
0: Oke deh, streaming cukup oke.
1: Oke, bagus.
0: Oke ya.
1: Jernih.
0: Oke deh kalau demikian.
1: Bagus, oke.
0: Siap. Mau lagu apa nih?
1: Pengen apa ya? Bersamamu aja lah dari jazz.
0: Oh jazz boleh. Buat siokap.
1: Buat yang udah-udah ya. Mm-hmm. Ada Herlan, ada
0: Betul.
1: THN,
0: okay.
1: Bunda Fa, nah, terus mm-hmm. lagi Nali Andri.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terus mm-hmm. apa lagi ya?
0: Oke. Okay.
1: Wahong, mm-hmm. Mami. Kemana ya belum naik menit.
0: Tadi teh tes misko mungkin lagi kok sehat dulu udah pasti dan non teh lagi ose-osehan ya. Iya kan sabar man ini
1: naik dulu mungkin kesufunan ya
0: mungkin sok man ini artis kita dari Parung Kudanya nu Jepang
1: ya tonggo itu tuh Mus Mulyadi
0: mohon
1: Kang Anjas
0: betul
1: siapa lagi ya Kang BG Kang Maman Avero
0: betul ya. Mas Joko Tangu Miswa Miswa tak oke Telisna tuh tes Miswa Miswa Telisna tuh
1: Telisna di atas naikna
0: sok Telisna Mas Joko mangga
1: di kupingkan ya di Bandung ya
0: mohon ya swanten di Bandung ya Bandung Kota Kembang
1: Kota Kembang.
0: Kembang nonu ayo nu aya.
1: Untuk semua semua
0: boleh.
1: Aja lah.
0: Siap.
1: Udah waktunya sudah mepet.
0: Siap, mangga. Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Buat siapa? Buat Bang Len dari Bandung lagi streaming. Di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fortuna ngepop. Genjreng Mas Joko, Pak Joko. Ada termos es.
2: Ada di air dulu.
0: Oh, ada termos es di sana Mas Joko tahu. Aduh, aduh. Bagaimana di Palabuhan Ratu Harudang Bayeungyeung?
2: Aduh, minta ampun.
0: Minta ampun ya, ya Allah, ya Robi, Harudang Bayeungyeung
2: meureunnya. Harudang, gimana tuh Teninu? Sehat.
0: Sami, alhamdulillah sehat. Salira mah kitu we.
2: Harudang di Jawa Bumi.
0: Sami di dege Harudang. Sami di dege panas Harudang, panas gitu tah.
2: Dikira teh eta beda langit.
0: Oh enggak, langit mah sama gitu. Iya, satu. Cuma bedanya beda daerah aja begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang siapa itu? Bang Joko, Mas Joko, Pak Joko gitunya. Mau lagu apa?
2: Mm-hmm. Dari Dadali lah kalau.
0: Apa judulnya?
2: Dadali dan namanya sakit hati apa namanya?
0: Waduh. Sakit nah, hatinya.
2: Patah hati.
0: Dadali apa judulnya nih Dadali
2: coba, teh? Coba dibuka itunya.
0: Cinta yang tersakiti.
2: Nah, salah.
0: Cintaku sangat luar biasa di saat aku pergi. Di saat aku tersakiti, ada Dadali aya. Di saat patah hati aya.
2: Nah, gitu.
0: Nu mana bade di saat patah hati, di saat aku tersakiti? Cinta yang bade naon nu mana?
2: Tah eta we lah anu sakit-sakiti we lah
0: kaitu. Oh, di saat aku tersakiti ya.
2: Tah gitu.
0: Aduh, aduh. Menik itu Mas Joko tahu.
2: Geuningan ari abai good mah sok itu.
0: Oh, abai good cenanya. Kalau kita mah meureunnya cenah Mas Joko mah cenah abai ge angkatan babe gue. Aduh, kayak gitu. Nah, cinenya Mas Joko, Mas Joko.
2: Dengan jadi tidak mau menyendiri, ada yang komentator dengan
0: itu. Oh, gitunya, tidak mau menyendiri ya. Banyaklah ya. Pokoknya mah positive thinking sajalah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin. Ya. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya ya. Amin. Gitu. Sabar. Gitu inti nama berdoa, mudah-mudahan nah, secepatnya yang belum dapat jodoh sok sing di-DM-kan jodoh-jodoh nak gitu tahnya.
2: Jero orang pelabuhan komo.
0: Jero. Anu tuh kengeng tacan kengeng jodoh sok doakeun ku bari nu mah sing kengeng jodoh na sing dareet urang. Matakan mas, matakan kia tuh matakan ulah cicing nolong panto coba bisi nangkat jodoh cenah kita. Jero. Aduh. Tempatakan cikolot kita ulah cicing nolong panto ku naon kitu sok nontok jodoh cenah kitu nya. Aduh, padahal, ampun.
2: Padahal padahal
0: aja ngene. Jalan tapi. Aduh, boleh-boleh bahas siapa lagi nih?
2: Ya, dikirimnya buat Bang Lennya.
0: Oke, siap. Bang
2: Len. Oh, iya kesepuhan teman ini udah naik belum?
0: Man ini tadi tekas miskom-miskom manita nu juga du proyek jambatan manite.
2: Oh, sabaraha 5M?
0: Oh, nya, saurang teh kitu mohon sinar du kali 5M bukan 7M eta teh kitu. Hebatnya. Man ini kada proyek 5M eta teh jambatan.
2: Ala aya nu bijil ka 2M jadi mundar-mandir.
0: Mundar-mandir man ini.
2: Aduh. Jadi kata 2M ya teman ini teh. Jadi mundar mandir. Nah, gitu.
0: Aduh ampun dah. Ya Allah, ya Robi. Kita gitu aja, Pak Joko.
2: Buat siapa tuh? Teh Julai teh yang 5M.
0: Nah, Teh Julai yang 5M. Siga nama Teh Julai mana jadi proyek Sarup Sami di Bumina sih buat proyek kita
2: di sini. Oh, jadi dua karak TP 2M
0: nih tadinya. Siga nama teh proyek Pagar M eta mah kitu teh.
2: Oh, Pagar M.
0: Aduh.
2: Teh arennya.
0: Oke, okay, siap.
2: Aren terus. Aku sama aduh lah.
0: Oke, okay, siap mangga.
2: Spesial buat semuanya.
0: Boleh.
2: Sendiri, emang sendirian ya?
0: Iya, saya sendirian saja.
2: Oh, okay. Kalau tahu di temenin.
0: Oh, eta teh cenanya lagi pada sakit ini teh, yang sakit dua orang lagi pada sakit gitu, yang sedang pada lagi libur. Ya pokoknya mah bermacam-macam yang sakit yang libur gitu. Itu juga ada.
2: Oke, okay, amin.
0: Iya, siap.
2: Fortuna, yuk.
0: Oke.
2: Okay. Nah, merenan Teh Ninonya. Kalau tahu tadi, aduh, helikopter aku merenan di tadi.
0: Oh, eta teh cina helikopternya naik koper, naik koper. Helikopter.
2: Ani sepet good kadinya lebih laku.
0: Aduh, ya Allah.
2: Ah, gitu aja nya.
0: Siap.
2: Ya, mohon maaf yang
0: enggak tengok. Mangga. Yui, siap.
2: Ya, sosial Teh Nino.
0: Oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Joko Tau. Halo di belakangnya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fortuna ngepot kenjering.
0: Kalisna.
3: Iya.
0: Di sana kumaha lo, Dok?
3: Panas
0: agi saminya. Eh, Kalisna tadi Purabaya nya.
3: Ih, Cibatu.
0: Oh, nya Cibatu Pangwes.
3: Iya.
0: Iya. Mau lagu apa nih? Kayaknya lah, lagunya gabung sih kan teh. Ada bersamamu di sana aku tersakiti
3: kasih. Kalau ada waktu mah itu aja isyarat hati ya.
0: Isyarat hati dari siapa?
3: Naf
0: ya, isyarat cinta ya oge. Oh, isyarat cinta, isyarat tungkulnya. Oh, oke, okay. Nanti dicari dulu ya Naf ya. Boleh buat siapa nih nantinya?
3: Buat barusan ya Kang Joko ya.
0: Mohon.
3: Buat Bang Len, Pak Ben ya. Buat Mah Nini, Mah Is, Teh Jule.
0: Yo.
3: Buat Teh Aren. Buat Kang Irfan. Kang Budi, buat semua aja deh.
0: Nafnya ada akhirnya aku menemukanmu. Ada dosa apa? Nafnya melep. Oh, kau masih kekasihku. Kenanglah aku. Pulang tasik tendap laraku.
3: Tasik. Ya, ya?
0: Tadi teh lagu apa teh? Kamu teh dirimu teh?
3: Isyarat hati.
0: Oh, kudu download atau iya mah. Ya udah nanti download dulu ya kalau enggak ada.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Spesialnya aja ya.
0: Aha.
3: Buat teteh ini yang lagi tugas.
0: Siap.
3: Semoga selalu bahagia panjang umur banyak rezekinya.
0: Eh tadi teh kelak lagu nanti kelak isyarat hati bisi iya nya.
3: Iya.
0: Oke, bentar sok hilap begitu teh. Isyarat hati ya. Yaudah, sok gitu aja ya.
3: Ya, makasih ya.
0: Sami.
3: Ya, Fortuna FM
0: Genjreng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya. Di belakangnya halo.
4: Halo juga.
0: Ya. Fortuna ngep sana sore. Ayo Fortuna ngep.
4: Apa? Genjreng.
0: Ya duga dua proyek 2M mondar-mandir ya. Saur Mas Joko teh mah proyekan 2M, ai pantacan cair 5M aja karak 2M. Jadi 2M teh 2 mondar-mandir cenah nungguan kitu tanya.
4: Leng mama ti bangsa kadar ieu nganteur anu bakti.
0: Mohon.
4: Anu bakti mani ni mah sareng batur teh kitu.
0: Anya alhamdulillah kitu-kitu oge mah bakti. Alhamdulillah. Ya
4: mah awaratos ka nu bakti.
0: Mohon.
4: Cuma ini di antiran gitu.
0: Oh gitu. Tapi tenanon mandi mah kan proyekna 2M mondar mandir. Pas ngapur ka mandina ka dapur ka imah nganteuran we kitunya. Gitu.
4: Ada mondar mandir pantes. Meureun yang ngaduda.
0: Eta manina yang ngaduda. Eta keke eta yang ngaduda cenah Gusti. Tulung, tulung, tobat.
4: Jadi
0: lebih wir abijen. Aish, nenek kadinya iya mama ini macamnya ya Allah ya Robi dicongcong ku naon man dicongcong ku eta ya Allah. Dicongcong ku duda. Aish nenek teh astagfirullahaladzim. Man ini badai lagu naon gabungnya mas kita mau ke bujeng dah. Sehingga nanti mau iya, mau ke nanti, mau ke puter, mak.
4: Iya, gabung, weh.
0: Gabungnya, maknya. Oke. Okay.
4: Iya, pada renahun iya digabung, ge.
0: Oh, tuh ngomong, weh. Kirim salam langsung buat siapa? Kirim salamnya.
4: Buat Neng Lisna.
0: Nohon.
4: Kota.eu. Bang Len.
0: Yo.
4: Bareng Doi Herlan.
0: Yo.
4: Neng Arin. Yo.
0: Sok.
4: Neng Dule.
0: Sok, Herlan.
4: Neng Oli.
0: Hei.
4: Sekarang deh Neng Meli.
0: Yeah.
4: Mama Rindu.
0: Yeah.
4: Mama Santi.
0: Yeah.
4: Oh Nura.
0: Yeah. Teh Mel kemana ya?
4: Yeah. Mai.
0: Yeah.
4: Mami.
0: Yeah. Mais.
4: Ya Mais entos bieu
0: pon. Mami. Yo.
4: Teh Ipa, Bu Ati.
0: Bang Anjas, Bang
4: Egay. Egay sareng Neng Sarahna.
0: Yo.
4: Sareng Waaung.
0: Yo.
4: Sareng Mama Nurena.
0: Yo.
4: Sareng Pak Be.
0: Spesialnya mah waktosna mah.
4: Jalap Api Udin. Kang Surya, Kang Santana, Kang Reja. Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Pajri, sareng deui.

Kety, dari tadi nih sebetulnya dari 1:30 ya. Apa tentang apa Fitri? Fitri Ibu Cikari pengen dong lagunya Salju Band. Kasih sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel ya. Yang kerja di Brunei Genjreng, eh makasih. Talisna juga oke, makasih semuanya ya. Bersamamu dulu mangga Kang Len, Bang Len di Genjrengkan ya. Hey Mama Nurul, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Badina, selamat bertugas buat tenang apa Genjreng. Dari Mama Nurul. Oke, lagunya sama ini bersamamu Genjreng.

Ya, 90,7 Fortuna FM Ganjreng Idan. Tetap sudah kebersamaan kita di acaranya untuk Fortuna Kapap hari ini, hari Minggu tertanggal 5 Juli 2026. Terima kasih ya untuk semuanya sudah bergabung dari pagi sampai dengan sekarang ya. Oke, semuanya tanpa terkecuali yang sudah miskol-miskol juga yang tidak terangkat, mohon maaf. Mama Lara Hati 807, Waungnya juga, terima kasih. Manini, Telisna, terus juga untuk Mas Yoko Tauu. Hai juga untuk A.M. Baros ya. Terus juga untuk Kang Endang, untuk Kang Suryanya juga. Terus juga nih untuk T.A.R.N. Mus Mulyadi ya. Ada Kang Santana, terus juga ada Kang Mahmudnya juga. Ada Maman Aperonya juga semua, tanpa terkecualinya juga. Pokoknya nama yang tidak terangkat, mohon maaf. Kang Herlan juga terima kasih untuk semuanya ya. Saya pamit ya, Nino Pamirsah. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggunya menyenangkan. Nanti ada temu suara kembali di Top Dangdut 10 di jam 15 sampai dengan jam 16, alias jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Oke, saya pamit. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna, dan saatnya sekarang di Top Dangdut 10 untuk hari ini. Untuk hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 bersama Mbak Nino hadir sampai tuntas nanti pukul 16 alias pukul 4 sore ya. Kita simak lagu-lagu yang telah hadir di minggu lalu tertanggal berapa? 28 Juni 2026 saudara Fortuna. Oke, peringkat ke-10 kemarin dihuni oleh Silvi Kumalasari dengan Jangan Paksa Rindu. Gak apa-apa, Nisa Bahar menempati posisi ke-9. Ke-8 Cincin Kepalsuan Sylvia, Pak. Janji Jauh Kok Pergi Sinta Arsyinta menempati posisi yang ke-7. Ke-6 Teman Jadi Nyaman Tasya. Dangdut Akademi ke-7, terus juga Gita Yubi Macam Mana Lah. Peringkat ke-5, ke-4 Kopi Pahit Rika Shalim, PPN Rika Rizky Bila dan kawan-kawan menempati posisi yang ke-3. Dan ke-2 adalah Gadis Manis Kalimantan Syahriadi Bareng Azan dan Melili dengan Tajamnya Karang menempati posisi jawara. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi ke-10 minggu ini? Kita genjrengkan saja saudara Fortuna.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering E, Saudara Fortuna. Dan tentu saja untuk hari ini, Jangan Paksa Rindu masih tetap dihuni oleh Siapa Gerangan, oleh Sylvie Kemalasari dengan Jangan Paksa Rindu yang mendapati posisi ke-10 ya. Beberapa pariwara akan hadir di kesempatan sore hari ini di Top Radio 10. Jangan kemana-mana, tetap ya, macet terus sampai tuntas nanti pukul 16 alias pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, alias pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Tetap ya, jangan kemana-mana.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delicious.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
9: Power Gang Push.
7: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
9: Masa nggak mau bayar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
1: my mood booster,
9: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
15: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel. Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
19: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4.

0: Oh, semuanya serba nggak apa-apa. Padahalnya nggak dongkol, pasti hatinya ya nggak apa-apa. Padahal hatinya sangat dongkol mungkin. Ini lagu kayaknya gimana menurut orang ya, tapi intinya adalah ini itu nyanyi apa cerik cina ya, sekaligus nyanyi sekaligus bersedih ya, karena memang lagu ini sangat ini pernah dinyanyikan pula sih oleh Serudi Bahar waktu itu ya, tahun 2017, dan sekarang oleh Anissa Bahar ya. Nah, di sini penyanyi dangdut Anissa Bahar merilis lagu berjudul Gak Papa, dan tentu saja lagu ciptaan Eko Bahar ini menarik perhatian publik dengan tentu saja bercerita tentang seseorang yang merasa dikhianati setelah tulus membantu dan mencintai orang lain, namun justru dibalas dengan perlakuan tidak baik saat keadaan sudah berubah. Oh, dibully pun gak apa-apa, semuanya serba gak apa-apa, tapi pastinya dongkol dong sepertinya. Ya, kalau lagu dangdut kayaknya cukup terharunya ada, gembiranya ada, genjrengnya juga ada, semangatnya juga ada. Pokoknya bermacam-macam genre yang ya genrenya tetap genre dangdut, cuma liriknya yang sangat menyentuh juga ada. Ya, banyaklah, bermacam ragam. Kedati pun lagu sedih tapi masih tetap aja bisa goyang. Itulah dangdut gitu, Saudara Fortuna ya. Gak apa-apa, Anissa Bahar hadir untuk Anda menempati posisi ke-9 pekan ini, Saudara Fortuna. Baiklah, kita akan kembali tanpa basa-basi lagi. Peringkat berikutnya adalah peringkat ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu, padahal tahu banyak, cuma pura-pura saja seperti itu mungkin, Saudara Fortuna. Oke, dari Lesti Kejora, kura-kura dalam perahu, penyanyi dangdut yang sudah sangat ternama di Indonesia. Tentu saja melahirkan lagi atau menghadirkan kembali lagu yang single ke-31 berjudul Kura-kura dalam Perahu ya. Dan tentu saja Saudara Fortuna di bawah label rekaman 3D Entertainment. Dan tentu saja Anda sudah bisa menikmatinya, lihat di berbagai platform musik digital. Single ciptaan dari Adibal Syahrul itu, Saudara Fortuna, sangat mengena sekali ya lirik-liriknya juga. Dan Lesti mengaku sangat tertarik saat pertama kali mendengarkan demo lagu tersebut ya. Menurutnya kura-kura dalam perahu ini memiliki perpaduan musik yang khas serta lirik penuh makna dengan penggunaan kiasan yang sangat unik, Saudara Fortuna. Oke. Baiklah, Lesti Kejora dengan kura-kura dalam perahu, apa pura-pura tidak tahu. Tapi yang jelas di 34 menit sekarang lepas dari pukul 15 masih bareng saya Mbak Ninu pemirsa di acaranya Talk dari 10 ya. Baiklah, beberapa pariwara kita hadirkan dan selepas itu kita gencarkan kembali lagu-lagu dangdut berikutnya. Tetap di 90,7 Fortuna FM, genjering euy.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Ya, mula-mula teman, terus jadi nyaman. Begitulah saudara Fortuna. Dari singlenya penyanyi Anastasia, Febrianto Susilo Tasya, dari Akademi yang ketujuh saudara Fortuna ya. Lagu kemenangan hasil ciptaan Adibal dirilis di label 3D Entertainment juga dan Trinita Optima Production. Oke, teman jadi nyaman. Begitu saudara Fortuna, mula-mula teman, terus lama-lama jadi nyaman. Begitulah ya. Proses begitu. Menempati posisi yang keberapa sekarang teman jadi nyaman itu ketujuh yang sebelumnya keenam. Oke, masih maju terus di top dari 10 untuk kesempatan hari ini ya. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kita gencarkan kembali tanpa basa-basi lagi karena kita terus berpacu dengan waktu. Ya suka dengan lagu ini mangga digencarkan saja, di request saja di jam-jamnya Dangdut Fortuna. Gencreng peringkat berikutnya, peringkat keenam.
1: Ini jam di peringkat keenam.

0: Iya, jauh kau pergi dari penyanyi asal Kediri ya, Sinta Arsyinta, Saudara Fortuna, yang hadir untuk Anda menempati posisi yang ke-6 untuk pekan ini dengan Jauh Kau Pergi. Jauh kok pergi, loh kok jauh loh kok pergi ya. Oke, mengisahkan tentang kerinduan dan patah hati dengan gaya musik yang ya ada remix, ada koplonya juga ya. Dan tentu saja hadir menemani suasana sore hari ini yang apa, yang hadir pula di top dangdut 10 alias top dangdut idola dari Fortuna FM Genjer Gaya. Tanpa basa-basi lagi, hayu kita genjerkan kembali peringkat yang lebih atas lagi. Setelah peringkat ke-6, sekarang peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

Macam Manalah merupakan single yang tentu saja dihadirkan dari Gita Yubi, saudara Fortuna. Ini juga lagu yang banyak digunakan sebagai tren di TikTok. Ini menceritakan tentang perasaan serba salah, bingung, dan lelah menghadapi sikap pasangan yang masa bodoh. Oh, jadi ya terserahlah mau ngapain juga.

0: Nah, kopi pahit Wika Salim. Sebenarnya Wika Salim itu dari mana asalnya ya? Ini yang namanya nama aslinya adalah Wika Salim itu Wika Febriana Putri. Adalah seorang penyanyi dangdut dan aktris kelahiran Bogor 26 Februari 1992. Ia lahir dari pasangan musisi Agus Salim, gitaris dan mujiartis seorang penyanyi ya, Saudara Fortuna. Karir Wika di industri hiburan melalui setelah menjadi finalis ajang pencarian bakat Stardut pada tahun 2008 ya. Dan ia dikenal dengan beberapa lagu hit seperti Pacar Mana Pacar, terus Penyesalan dan lain sebagainya ya. Dan sekarang dengan Kopi Pahitnya hadir untuk Anda dari penyanyi asal Bogor, Wika Febriana Putri alias Wika Salim, hadir menemani Anda di sore yang sangat cerah hari ini. Kopi Pahit menempati posisi keempat ya. Tanpa basa-basi lagi, karena kita terus berpacu dengan waktu peringkat yang ketiga selanjutnya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Ya, saudara Fortuna Bilar menggandeng Rizky Bilar menggandeng Abi Ramzi dan Gilang Dirga dalam perilisan lagu ini PPN para pencari nafkah ya. Karya ini di bawah naungan Leslar Records dan mengangkat kisah kehidupan para pejuang nafkah. Melalui lagu tersebut tergambar perjuangan seseorang yang pulang dengan beban tanggung jawab keluarga di pundaknya, dan liriknya dirancang sebagai suntikan semangat bagi para pekerja yang menahan lelah dan penat demi orang-orang yang mereka cintai. Begitu saudara Fortuna, semangat, semangat, semangat. Begitu, oke, okay. PPN Rizky Bilar dan kawan-kawan hari menempati posisi yang ke berapa sekarang? Oh, katilu gedingnya ketiga untuk pekan ini ya, sama dengan pekan lalu Podowai peringkat ketiga. Dan pukul 15 sekarang lebih 48 menit kita giniarkan kembali setelah ada Rizky Bilar dan kawan-kawan dengan lagu yang berjudul PPN para pencari nafkah. Sekarang genjerkan peringkat runner up untuk pekan ini alias peringkat kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Iya, saudara Fortuna, Melili merilis lagu yang berjudul Tajamnya Karang, atribut untuk Mansur, ya, Mansur S. Yang jelas, saudara Fortuna, ini penyanyi dangdut muda, penyanyi dangdut yang memang kembali menghadirkan karya terbaru dengan lagu yang berjudul Tajamnya Karang. Lagu legendaris dari Melik Mansur S yang kini dibawakan dengan sentuhan baru. Dan tentu saja perilisan ini menjadi bagian lanjutan dari proyek Tribute to Mansur S, setelah sebelumnya dibuka oleh Sylvia Ma lewat lagu yang berjudul Cincin Kepalsuan, ya. Melili yang dikenal sebagai lulusan Liga Dangdut Indonesia, LIDA, pada tahun 2020 menyuguhkan interpretasi berbeda melalui karakter vokal yang khas serta penghayatan emosional yang sangat kuat. Lagu Tajamnya Karang sendiri dikenal sebagai salah satu karya Mansur S yang syarat makna tentang luka hati dan pengkhianatan. Aduh, dalam banget, saudara Fortuna, ya. Yang jelas itulah Tajamnya Karang menempati posisi runner-up untuk pekan ini. Nah, sekarang giliran akan menempati jawarnya siapa, saudara Fortuna, ya. Untuk kesempatan hari Minggu ini, tanggal 5 Juli 2026. Ya deh, saya langsung kasih bocoran saja deh, karena kita terus berpacu dengan waktu di si lagu DTK bagiannya. Siapa lagi dong kalau bukan Gadis Manis Kalimantan, tak yuk? Tanya. Gadis Manis Kalimantan Syahriadi bareng Ajeng Febrian mempati posisi jawara pekan ini, sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Top Darus 10. Saya jumpa lagi, Nindu Pamiyarsan Nur pamit, selamat sore. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk sore hari ini, di hari yang kelima di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di acara Karaoke Anjang Sana Fortuna ya. Dan seperti biasa di acara ini, Saudara Fortuna bisa bernyanyi ya lewat telepon, yaitu di 08 15 14 907 907, sambil belajar bernyanyi lah ya, belajar bernyanyi walaupun jelek nggak jadi masalah ya. Oke, ditunggu saja sampai tuntas nanti jam 18 kurang.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 4 lebih 15 menit dan kita akan mulai saja untuk mencoba mengangkat telepon di 08 15 14 907 907, ya. Mudah-mudahan yang nyanyi segalanya sudah siap untuk tampil di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan sudah betul-betul hafal di luar kepala begitu. Hafal di luar kepala syair, ketukan-ketukannya di mana masuknya. Jadi silakan kita coba untuk kemampuan kita dalam bidang tarik suara, ya. Coba saja kita akan, ya. Nah, ini enggak jadi. Ya udah, kalau enggak jadi ini untuk Agus, selamat sore Gus, dan juga Mama Jessie. Nah, ini mungkin jadi nih, coba ya. Ini benar-benar penyanyi yang sudah kawakan. Assalamualaikum. Aduh, bentar ini siapa nih? Belum dicolokin jacknya. Bentar nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Karaoke Anjang sana Fortuna FM kenyereng euy.
0: Kang Bazar, ya, lagu apa nih kira-kira yang mau dinyanyiin?
1: Pelangi, nyoba pelangi ya, dari Bung Haji Rama Irama.
0: Ada pelangi ya?
1: Ada.
0: Pelangi itu dari organ tunggal atau apa nih?
1: Kalau kemarin yang orinya ada.
0: Oh, adanya lagu pop Indonesia, pelangi itu.
1: Tapi yang dari Roma kemarin pernah dinyanyikan.
0: Coba kita lihat dulu ya. Pelangi. Ah, ini. Oh, jadi dipindah. Harusnya di minus one adanya, tapi ini nyatu semua. Oke, kalau begitu pelangi ya. Pelangi itu kumaha sih lagu nanti?
1: Sore yang cerah ini.
0: Oh, gitu. Coba
1: menampakkan
0: coba
1: ku
0: kita
1: cinta akan warnanya.
0: Kita dengar nih gimana nih ya. Tapi dirimu udah hafal lagu ini ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah kade ulang nyerakeun.
1: Kesana sadunia.
0: Sadunia teh ya.
1: Udah lama itu kagak naik-naik ah, sibuk wae di leuweung mah Haji ah.
0: Ya kalaupun sibuk enggak naik-naik tapi tetap pernah hafal lagu ieu mah. Pencegihan ke sadunia teh ya, apa memang sadunia ye. Nggak ada yang kita di Arab, Abu Dhabi, di Qatar,
1: ada Abu Iyid,
0: Malaysia, Singapura gitu. Wah, banyak lah pokoknya nama itu. Jadi lamun goreng teh cek batu teh, wah tuh goreng patut nyanyi hayang weh gitu merenan.
1: Suruh karupana jadinya.
0: Ya mah. Sasi atate sih orang teh, bima sekarang teh bazar gitu lain sana, merenan gitu,
1: sigana, nggak jauh beda merenya gitu,
0: nggak jauh beda itu, tapi lemon goreng, tapi lemon goreng sakamar, meteran, awan dah udah ada yang ngeken,
1: wah gerahan ya tetangga ya.
0: Oh, di kamar pun mau kada ya keluar mau di kamar mah.
1: Itu kan radionya pakai ini, pakai power ini mah.
0: Oh, pakai power.
1: Iya, radio gede nih mah.
0: Oh.
1: Speakernya juga dua, kiri kanan. Jadi, yang 10 inan.
0: Jadi speaker itu kadangnya ada tangga umumnya.
1: Aduh, pokoknya malah sekitar 10 rumah yang berdekat ini.
0: Oh, ya. Kadek ya. Kenalah saetikan atau mah gitu.
1: Kenalah gitu. Kenal. Iya, ini sadunia ya, bingung.
0: Sadunia ya, gawat lah sadunia ya.
1: Kamu artis caringin masa ngera-ngera.
0: Aduh. Ayahnya ada tiga teh.
1: Ayah.
0: Lain pak ayah terus ke mana gitu ada saringin teh.
1: Oh ayah kene sama.
0: Oh ayah kene.
1: Ayah wah selalu ini berkuar terus.
0: Oh selalu nyanyi lah gitunya. Selalu nyanyi di mana mana di Palabuhan, Jakarta, di Bandung gitu beneran. Tampil wae mana?
1: Tapi saringin ya.
0: Tampil wae nya mah namanya.
1: Tampil.
0: Waduh.
1: Nanti artis bekok nanti.
0: Suka bekok kue, lalu kamu nggak bawa minyak wangi Arab gitu?
1: Atau angin anu tanpa bukur teh ani.
0: Angin tanpa bukur tapi lamun cek bahasa sana bau itu. Aduh. Eta artis bekok, artis bekok. Kadang mungkin mau ya artis bekok ya.
1: Mudah-mudahan dia yang kadang kena.
0: Amin, amin. Siap atuh?
1: Siap lah.
0: Jenggalannya?
1: Siap.
0: Sebentar deh, Bang Basar, gue makan ya, bagus deh Fortuna.
1: Alhamdulillah bagus, cuman baru sana pas muter lagu itu kayak ini kayak stereonya kayak keluar nih kayak mantul gitu.
0: Oh lagu yang tadi?
1: Yang tadi yang pembukaan.
0: Lagu pembukaan itunya. Oh, lagu Eta Merdan, Ayu Ting Ting Suara Hati.
1: Tapi nama suaranya suaranya kayak radio pasang pakai dua di sini kita kan saling tembalan gitulah.
0: Oh, berarti stereo gitu mah.
1: Iya, keluar.
0: Siap atuh?
1: Siap, oke.
0: Okay. Tapi sekarang udah bagus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jingle dulu nih, langsung nanti ke lagu ya. Oke, kita dengar inilah Kang Basar. Jingle dulu.

0: Ah bener eh.
1: Dibandingkan jeng artis sering inunya.
0: Bener.
1: Karena mah sajodo gitu. Terima kasih ya Bang Haji.
0: Lain bete aya kata-kata naon bete cenah. Meli Andri sedang mandi. Kumaha teh? Aya nu kituan bener ya.
1: Jadi nyasar bete mah gitu.
0: Oh. Anjir teh. Jadi, oh betul nah itu ayah Meli Andri sedang mandi.
1: Sedang jadi kerja tungtung. Jadi goreng tungtung nada gitu. Jadi betul, lu nak nyawer saya gitu.
0: Ya, mau jadi punya.
1: Mau jadi. Aduh, jadi kecewa sih. Terima kasih ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, agai. Itu ayah gitu nanya. Oke, terima kasih Kang Bazar yang kebasar ya. Dan Bantas juga selamat sore. Kemudian juga ADG, selamat sore ADG. Semoga sore hari ini lagi nguping. Jadi hari ini gak kemana-mana, di rumah aja gitu. Kita coba angkat lagi yang lain nih. Mudah-mudahan ini lebih bagus nih dari Kang Bazar gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Karaoke Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Nah, ini Mama Indah mau nyanyi lagu apa?
2: Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia Elvi Sukaesih ya,
2: Sen? Iya.
0: Atau Elvi Tamala?
2: Elvi Sukaesih.
0: Coba. Nah, ini nih. Mudah-mudahan bener nih, takutnya salah Cinta Rahasia teh.
2: Kalau Rahasia Cinta Ma Elvi Tamala.
0: Banyak sih.
2: Pak Rahasia.
0: Nah ini ada dua nih. Kita coba yang satu ini dulu ya. Bentar. Nah ada cewek nih. Oke siap Mama Indah.
2: Iya.
0: 3, 2, 1.

0: buat yang barusan ya, Kang Basara.
1: Kang Basara. Nah, ini dia lagunya. Nah, ini betul ya?
0: Ponura ya.
1: Nah, set.

0: kasih Pak.
1: Aduh, Mama Indah. Lancar ucapannya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang telepon sebentar ya. Kita mau puter dulu beberapa promo nih. Banyak promo yang harus disampaikan juga di acara Anjang Sana Fortuna di sore hari ini. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana ya.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Oke, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 5 sore di karaoke sore hari ini 5 Juli 2026 ya. Berikutnya siapa nih? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Karaoke Anjan Sano Fortuna FM Binjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini sehat teh, Bang hari ini.
0: Alhamdulillah. Itu mama siapa? Ma Ipan siapa?
1: Oma Davi.
0: Oh, iya. Dibalik nama tadi jadi Ipan.
1: Udah jauh-jauh.
0: Oh, nya dibalikkeun.
1: Tongsok dibalikkeun bisa ngajungkir.
0: Padahal mun teh dibalikkeun tutung meureun.
1: Bisa an Bang Hari.
0: Lagu apa tuh mun nyanyi teh?
1: Lagu nate hoyong.
0: Sok emutan, kada ulah ngarakeun ye.
1: Oh, insyaallah. Pantesan. Hoyong ku bawa Umi LP ayat.
0: Oh, ku bawa selalu eta. Ku bawa. Ku bawa.
1: Rek mawa sesuatu.
0: Ah iya, ieu meureun lagu nanti. Coba. Coba denger dulu nih, takutnya salah nih.
1: Oh iya.
0: Nah.
1: Oh. Ayah.
0: Oh. Ayah.
1: Oh,
0: nah, tanya.
1: Iya.
0: Bener. Oke, kalau gitu jingle dulu ya.
1: Siap.
0: Siap. Tapi kumaha laporan Fortuna sampai di Radio Mama Davi bagus tuh.
1: Alhamdulillah, Bang bersihna Om. Om Hari, Bang Hari.
0: Hanya awal beti mah grogi sih ganti.
1: Ya grogi ada sih, walaupun pagi,

0: mangga gitu ayang. Jadi manggilnya Bang Hari ayangnya, yang sok yang siap yang. Kesel dah enggak itu.
1: Siap ayah.
0: Sok 3 2 1. Fortuna. Radio mengganteng.

0: terbayang selalu wajahmu wajah dalam ingatanku. Sahasih atau apa? Sahasih.
1: Jaya Hari.
0: Atuh nuhun.
1: Ya, ucapkan salam.
0: Aduh. Anya-anya weh. Ayah Hari, ayah. Ya dah, bentar nih. Kita mau ke promo dulu karena masih ada ya. Masih ada promo nih yang harus diputer.

0: Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: sekarang waktu tinggal 1 menit lagi menjelang jam 5. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat sore.
1: Halo juga, sore juga. Karaoke Anjang sana, Fortuna FM Kinyai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aren mau nyanyi lagu apa nih dangdutnya?
1: Pengen mabuk janda, Bang Haji.
0: Saha itu?
1: Iparina.
0: Lain.
1: Apa ini teh?
0: Jadi hayang seuri aja.
1: Naon?
0: Eta saha nu mabok janda teh?
1: Ah, setiap duda we meureun marabok janda pel kana boga pamajikanna kocelak.
0: Aduh, mabok.
1: Jadi kamaru sugan mabok janda jadi we sepisa pulang.
0: Aduh, geus. Geulak. Mabuk. Ada.
1: Kenapa Bang Haji?
0: Itu eta we. Anu mabuk janda teh saha gitu.
1: Aya pokona wae lah.
0: Setiap dudanya.
1: Setiap duda dan berikut Bang Haji juga kuraku teresep karana.
0: Resep sih resep.
1: Komo anu tobrot jeung bujur badan mah wow cenanya.
0: Aduh jadi batuk.
1: Au ah cenanya.
0: Duganya itu
1: ada. Haji kangen.
0: Aduh, Aren, Aren.
1: Ah, walaupun hati menangis jujur tersenyum we Bang Haji.
0: Lah, kena buat rumah teu ngarasakeun ieu teu nyaho ieu lah.
1: Urang we nya sorangan.
0: Sorangan we. Siap atuh jingle?
1: Berangkat.
0: Coba. Mabuk ke janda, mau janda. 3, 2, 1.

0: Oke, sama-sama. Terima
1: pokok
0: kasih.
1: Pokok nama jangan sampai mabuk janda ya.
0: Mabuk naon atuh?
1: Mabuk gadis aja, Ren, doain dapat gadis ya.
0: Atau mabuk sampe gitu.
1: Pokok nama eta we lah. Akan naik tentang mabuk janda, yang penting jandanya baik hati ya. Sayang sama Bang Haji, pokoknya tetap semangat, sehat selalu, bertugas sampai tuntas. Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Oh, aduh gila. Lep-lepan kunaonnya. Ya udah kalau begitu kita terima telepon lagi. Siapa nih? Yang masuk siapa nih? Coba nih. Mudah-mudahan ini seorang wanita yang biasa tampil berjeng abur-aburan kayak dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Karaoke anjang sana for tonight and kinceng euy.
0: Sareng saha ieu?
2: Aku Bang Hari.
0: Oh, dede mah geus ganti dengaran teh ka artis saring. Nah, jadi artis bekok ieu. Si
2: Bang Hari.
0: Eta si Bazar nih. Ata artis bekok kadang teu cenah. Duka cante.
2: Ah, tong didangu Bang Hari.
0: Geus ganti dengarannya artis saringin gitu. Anu.
2: Eta mah Bang Hari, meureun anu nya oke ah.
0: Pan kamari udah diganti ku Bang Hari artis caringin.
2: Mm-mm.
0: Nah, akhirnya jadi artis bekok deui. Aduh, enggak. Pantesan si Bazar tadi naik. Tadi enggak dangu tuh si Bazar.
2: Itu soalnya aku kan baru tadi makan dulu Bang Hari.
0: Oh, habis makan.
2: Iya.
0: Jeung naon makan?
2: Kepo.
0: Rokok.
2: Kepo Bang Hari weh.
0: Ada kudu bener atuh jujur atuh mah besi ngabohong teh dahar.
2: Bener mah.
0: Ha jeung naon?
2: Jeung naonnya? Di antarana bejakan teh aku mah terang bohong teh. Di antarana tapi tong kabehnya Bang Arinya.
0: Heeh, dua sik itu sik we. Sambel misalna.
2: AC aku mah. AC tau we, tapi lain AC anu pergi anu pendingin.
0: Oh, berarti enggak ada angin gitu nya.
2: Bukan, AC itu cabe, AC.
0: Oh, nulada gitu. Oh, cabe make tom, eta meureunan cabe, tomat, bawang.
2: Iya gitu. Eh.
0: Terus etana meureun deungeun eta meureunan tahu tempe, nu kitu lok asin gitu.
2: Gitu.
0: Aduh, anjay.
2: Kerupuk we.
0: Tapi bibita hungkul gitu ya liur awal itu nggak sih sok nyanyi aja.
2: Nah, mungkin nanya. Jom, bohong kira kuda aku memang.
0: Aulah lo bang abohong, awal lah mau lo bang abohong. Ata bujur.
2: Ada bajakan atau ngebohong bajakan yang daging, dah nggak suka daging aku mah.
0: Jadi Bang Hari kayak ada yang nama tenang we.
2: Nggak suka Bang Hari.
0: Ya. Nanti Bang Hari kayak dagingnya ayah.
2: Enggak sih Bang Hari we. Nah, aku mah nggak suka.
0: Aslinya. Aslinya mantas.
2: Aslinya.
0: Awas ya, amun.
2: Ih, beneran Bang Hari serius?
0: Biasanya bener, emang senang daging teh.
2: Daging lawan heula. Aku mau daging ayam enggak suka, daging kerbau enggak suka, daging sapi enggak suka, daging kambing enggak suka.
0: Jadi resepnya
2: daging bebek juga enggak suka.
0: Resepnya yang asin-asin gitu nya.
2: Seperti asin lada.
0: Oh, sarua jeung Bang Hari. Bang Hari oge kan daging mah kurang.
2: Ayah aku bukan kurang lagi, enggak
0: Bang. Kurang Bang Hari mati apa mau asin-asin sambal goreng misalnya.
2: Ikan.
0: Sambal goang
2: tapi
0: gitu.
2: Tapi telurnya mah suka Bang Hari.
0: Oh, telur ikan mah rusak sukanya.
2: Enggak maksudnya telur gitu suka.
0: Oh, telur biasa.
2: Telur ayam.
0: Oh, digoreng banyak suka. Dikurup gitu nya.
2: Digoreng, dikurup apa di
0: ah, di kumaha lah pokoknya mah gitu.
2: Pokoknya martabak telur suka.
0: Yang set ya. Ayo mau nyanyi, nyanyi lagu naon lagi.
2: Makanan.
0: Sok atur lagi artis cibekok gitu lagi lah.
2: Menyulam kain rapuh Bang Hari.
0: Kumaha teh menyulam kain rapuh teh?
2: Menyulam kain yang rapuh.
0: Kain rapuh. Tapi judulnya teh menyulam gitu.
2: Menyulam kain yang rapuh.
0: Menyulam kain rapuhnya.
2: Masih yang atuh Bang Hari.
0: Kain yang rapuhnya. Pakai menyulamnya.
2: Iya pakai.
0: Oh. Siapa
2: tuh? Baca yang barusan teh Aren. Mama Indah, Mama Dapi. Apa?
0: Ah, atau budak.
2: Budak.
0: Salaki budak itu.
2: Budak.
0: Oh, yang naon sih?
2: Main HP.
0: Oh, mantek jajan. Baru jajan
2: satu. Budak jajan loe.
0: 1 juta lebih
2: nggak sama. Mang hari nage terang ngirim duit, tong jajan
0: mulai. Kayak dikirim buat etan lah. Nomor etan apa? Kirim tuh nggak mang hari.
2: Nomor sepatu.
0: Kayak di TF kan gitu, dina dana, lamun tuh dina sepatu dan apa gitu.
2: TF kan, tempel kan.
0: Tempelkan dina tarang atau dina bujal?
2: Dina nggak tahu lah, dina kepala.
0: Nah bujal
2: berarti. Kira-kira CC kayak di lesot kena sorry juga.
0: Nah bujal mah moal punya.
2: Moal tiga itu calon pas.
0: Nah, genah hari gitu mana bujal.
2: Ayah tuh bang hari ini.
0: Naon. Naon maksudnya na, hai naon itu maksudnya naon.
2: Nyomon nyanyi karaoke
0: apa? Oh nyanyi ya, ya siap tuh. Siapnya menyulam kain yang rapuh 3, 2, 1.

0: kumana atunya?
1: Bukan yang itu dah kumang.
0: Duh, awet iya. Kian liar awet iya jadi nanti.
1: Liar penyiar teh, mungu eta.
0: Tuh, ya. Tuh, enggak ya. Kelak tuh. Bu, menyelamkan. Bu, ngeri lagi dah.
1: Apa nanya dua kamar ini? Bukan yang itu dah.
0: Ma. Nah, tuhnya Yulia Citra. Oh, nu iya baru dia. Oh iya ya, oh itu kau baca minus warna.
1: Iya dan itu mah.
0: Ah benar. Nah ini nih mungkin ini ya mudah benar lah ini mah.

0: Terima kasih Bang Ari.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum Mas Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk artis Caringin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sarokean yang sana por Suna FS Kinceng E.
1: Marin lagi di mana ini?
2: Lagi di Ekon.
1: Oh, di Ekon. Masih ya. Masih bagus ya Fortuna di Ekon.
2: Bagus sekarang mah.
1: Takutnya
2: kecelegur.
1: Takutnya nyorocos-nyorocos gitu.
2: Oh, enggak. Soalnya ini pakai antena. Gatengin ke atas tadi.
1: Bagus kalau pakai antena mah.
2: Jadi bersih sekarang mah, alhamdulillah.
1: Ya udah kalau begitu, kalau boleh tahu mau nyanyi lagu apa?
2: Suara hati ya.
1: Suara hatinya.
2: Iya.
1: Suara
2: hati. Evita Mala.
1: Oh, dari Evita Mala.
2: Keren
1: ya, dari Dewi Persik.
2: Buat yang tadi ketemu ya.
1: Suara hati Evita Malanya.
2: Iya.
1: Suara hati. Oh, iya murunan gitu dulu.
2: Buat Teh Mel, selamat rehat kembali Kalili.
1: Suara
2: Teh Dela,
1: suara dengarkanlah
2: suara hati.
1: Pakai hatinya.
2: Aduh. Betul, nggak pakai hati mak tuh ntar bablas.
1: Tapi ya Ayu Ting Ting, Iwan Pales. Oh, sahabat gitu nih. Musmu Jono, Kristina, Ungu.
2: Ada apa yang ada di Fortuna?
1: Coba, mudah-mudahan dia benar nih. Kalau benar, alhamdulillah. Tapi kalau
2: nggak benar, nanti ganti.
1: Benar. Aduh, pinter. Tercangkar.
2: Kadang-kadang.
1: Orang Ekon tuh, anjir tuh. Yang sering nyawa sore kan itu.
2: Ya, itu sok bekas.
1: Nah, Nana.
2: Pangamung
1: nggak? Oh, pantai bitis ya bekahan.
2: Alir tapi na, ya gitulah.
1: Siap aja.
2: Iya.
1: 3, 2, 1.
2: Fortuna Radio Pencinta di Sukabumi. Fortuna. Eh, buat Agnes Citra.

0: Terima kata kasih. Mamah Ponti itu kena artis jadul.
1: Artis jadul.
0: Bukan artis Kolomero, artis jadul.
1: Lain artis kolot.
0: Ya itulah salah satunya. Yang jadul mah ya udah pasti lah.
1: Kolot. Wow.
0: Ya udah Bang Hari, sehat selalu.
1: Atur nuhun, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan sementara waktu sudah jam 5 lebih 30 menit. Yang telepon sebentar ya, karena Bang Hari mau keluar dulu sebentar. Bang Hari mau beli kopi, mau beli rokok, dan juga mau beli gorengan dulu nih. Agak sedikit ngerebek nih perut nih. Ngerebek nih perut nih. Ngerebek, ngerebek, ngerebek gitu.
2: Halo, assalamualaikum. Nama saya Istri Binang Kita ya. Alamat di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sementara waktu pertemuan kita di acara karaoke kita senja, karaoke Anjang Sana Fortuna hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf ya karena waktunya habis dan Bangga juga barusan ke warung dulu begitu. Oke, kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya di karaoke Fortuna ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, musiknya nomor jadi Sukabumi, Genjreng Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19, di mana untuk malam hari ini, ini hari yang kelima di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di acara Beringas, berita ringan selebritis ya. Jadi diharapkan buat saudara Fortuna yang saat ini masih berada di depan radio, jangan kemana-mana sampai jam 7, karena Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana malam hari ini dengan tembang-tembang rancak yang sudah dipilih sama Bang Hari. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 11 menit. Ini ada satu buah lagu milik dari Liodra.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, musiknya namori jadi Sukabumi, gendrengai. Sementara waktu sudah jam 18 lebih 18 menit, dan ini selamat malam dulu nih buat Mais ya. Mungkin malam ini Mais lagi nguping. Kemudian juga Meliandri, Teh Olive juga selamat malam, DM juga selamat malam, Marin juga selamat malam, Ami Ipah juga ya. Selamat malam Ami Ipah, kemudian juga ini selamat malam untuk Mak Enti dan juga untuk Mama Yati di Bali ya. Selamat malam untuk Mama Yati di Bali. Jadi kalau ada waktu, ini buat saudara Fortuna dimanapun berada untuk tampil di acara Karaoke Live. Ditunggu sampai jam 9 malam dari jam 7 ya. Untuk Anjas juga, kalau lagi nguping Anjas, Diantos Anjas, Ikram, Apok Jangkung, ADG juga selamat malam ADG. ADG malam ini ada di pos 2 ya. Oke, terima kasih ADG. Salam untuk Mas Ari Tempe, Kang Didi Hidayat, Kang Pepe Rawan, Nurdin, Kang Pelik dan juga Kang Dadang SBL, Kang IPT juga salam baktos buat semuanya. Dan juga ini selamat malam untuk yang punya nama Agus dan juga Mama Jessie. Untuk cucu juga selamat malam cu, semoga malam ini masih nguping ya. Dan cabe-cabe juga selamat malam untuk cabe-cabe bersama 01-nya, semoga ya malam ini kabarnya baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun lah untuk keluarga di sana ya.

Oke, dari acara Beringas sementara waktu sudah jam 18.29 ya. Selamat malam buat saudara Fortuna yang malam ini tengah menikmati kota Sukabumi ya. Diharapkan bisa menikmati dengan sempurna bersama keluarga atau juga bersama teman-teman ya. Yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, dari mana saja deh yang malam ini tengah menikmati kota Sukabumi, selamat malam dan juga selamat beristirahat di kota Sukabumi yang indah. Aduh, Sukabumi sekarang udah rame nih, jadi hati-hati juga ya dalam mengendari kendaraan di Sukabumi karena diperhatiin sama Bang Hari agak macet deh kalau di jalan raya ya, agak-agak macet. Banyak kendaraan yang lalu-lalang kesana kemari dan Bang Hari juga tadi beli rokok, beli kopi dan beli gorengan ke sana. Jalannya kendaraan itu merayap ya. Merayap. Macet sih enggak, cuma merayap gitu. Pelan jadinya. Jadi seperti yang orang yang jalan kaki gitu di jalan raya itu. Karena banyaknya mobil, banyaknya motor juga ya. Oke, selamat malam saja dan semoga malam ini semuanya bisa konsen di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengnya di Sukabumi.

Oke, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 7. Dan itulah satu buah lagu milik dari Boy Andriansah dengan Almira. Ini selamat malam untuk yang biasa muncul di karaoke live, ditunggu saja. Ini sepertinya dangdut nih. Ya betul. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap saja di acara Beringas sampai jam 7 atau juga sampai pukul 19.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Terima kasih atas segala perhatiannya, atensinya, dan mohon maaf dari Bang Ari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan diingatkan, ini buat saudara Fortuna dimanapun berada yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di Karaoke Live, ditunggu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan sekaligus Arisana saya mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gimjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang kelima di bulan Juli 2026 kita ketemu lagi di acara Karaoke Live ya. Dan seperti biasa di acara ini kita menunggu ya, menunggu saudara Fortuna yang mau tampil di acara Karaoke Live sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21. Jadi buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini, ditunggu sama Bang Hari sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21. Kalau tidak ada, saya akan menghadirkan tembang-tembang yang rancak bana. Inilah sebuah lagu milik dari Ike Nurjanah.

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Sekarang Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan menang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Idomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Idomenika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

sementara waktu tinggal 2 menit lagi menjelang jam 8 malam di acara Karaoke Live ya. Ini selamat malam untuk Marin. Marin mungkin malam ini lagi di rumah ya, lagi nyantai-nyantai dan tidak ada waktu untuk bisa muncul di sini. Sama seperti Ami Ipa, kemudian juga Teh Olive, Meli Handri, terus juga Ma Nini, kemudian juga DM, DG juga ya, Manti juga. Kemudian juga Anjas, tidak sempat aja tuh, banyak kesibukan ya Anjas tuh, jadi enggak bisa meluncur ke sini. Ya, Anjas maaf katanya Bang Hari ini, jadi enggak bisa datang ke Fortuna. Oke, untuk Anjas selamat malam saja, dan untuk yang lain juga selamat malam. Untuk Pak Ben juga, terima kasih Pak Ben. Nah sekarang gimana Pak Ben? Karena memang kalau tadi siang-siang, pagi itu mungkin agak beda dengan sekarang ya, hasil tayangannya seperti gimana nih. Untuk Pak Ben sekali lagi selamat malam, dan nanti juga Bang Hari insya Allah mau ke Nyalindung gitu, Nyalindung Purabaya ke Herdi Elektronik, ke sana ya Pak Ben ya.

Sementara waktu dari ruang siar Fortuna sudah jam 8 lebih 19 menit ya. Jam 8 malam lebih 19 menit dan tentu masih bersama Risa Nosa sampai jam 9 di Karaoke Live. Dan ini untuk Iwan Kopral. Selamat malam Iwan Kopral. Semoga malam ini betul-betul lagi nguping ya. Sekarang mah sudah tidak di pasar lagi Iwan Kopral teh ya. Dan juga selamat malam ini untuk siapa? Abi Cikundul. Abi Cikundul, untuk Siti Aminah juga selamat malam. Terus juga selamat malam ini untuk Eva Mutiara, Eva Bonita dan Ai Sukabumi. Diharapkan tentu pada malam hari ini betul-betul sedang nguping ya. Sedang nguping. Seperti halnya cabe-cabe juga. Terima kasih cabe-cabe yang malam ini sedang mendengarkan juga bersama 01-nya. Ya, Kang Santana juga selamat malam Kang Santana. Terus juga untuk Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar. Bung Udel juga yang ada di Babakan Bandung, selamat malam Bung Udel. Terus juga untuk Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Aduh mohon maaf Mbak Yuni, Bang Hari belum sempat bisa berkunjung ke sana silaturahmi ya. Untuk Kang Maman Avero juga, mudah-mudahan malam ini Kang Maman Avero lagi nguping ya. Kang Maman Avero, sehat ya Kang Maman Avero. Mudah-mudahan lah diberi kesehatan ya pada malam hari ini untuk Kang Maman Avero. Wa Aong juga, selamat malam Wa Aong. Lagi apa nih malam ini Wa Aong? Lagi santai atau lagi sibuk nih Wa Aong? Atau ada di mana nih Wa Aong ya? Apakah di Cicurug atau di mana nih Wa Aong? Karena Wa Aong kalau malam itu suka nganterin barang ke Cicurug. Sekalian eta gitu ta. Sekalian. Waduh, Wa Aong ini batu.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

Oke, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 9 kita ketemu di acara 1 jam bersama artis siapa gitu ya. Kita cari nanti lagunya yang agak banyak gitu materinya ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama ya. Selamat malam saja untuk semua. Selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik. Sekaligus mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sarua.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala,

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

perbuatan buruk yang menjadikanmu bersedih. Karenanya lebih baik di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga. Barang siapa yang masuk ke dalam tempat-tempat kemaksiatan, niscaya dia akan dicurigai melakukan kemaksiatan. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya. Kita ketemu cuma 1 jam saja di acara 1 jam bersama. Kali ini ada band. Ya, betul ya. Mohon maaf nih kalau salah nih. Aduh. Bukan. Sama Gigi ya, 1 jam bersama Gigi. Betul kan? 1 jam bersama Gigi. Ini mohon maaf nih. Karena Bahri posting persen enggak lihat lagi gitu. Coba-coba kita lihat dulu nih. 1 jam bersama, ya, betul. Bersama Gigi ya. Oke, yang suka dengan lagu-lagu Gigi silakan di request aja langsung telepon. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. 1 jam bersama Gigi Genjreng euy.
0: Egi.
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah tulang kepel, Bang.
0: Aduh ilah.
1: Iya.
0: Itu jam berapa?
1: Dari jam 11:30.
0: Dari siang.
1: Iya, sampai sore tadi.
0: Baru nyampe rumah sekarang tanya.
1: Iya.
0: Anjir.
1: Ya, atuh kudu gitu.
0: Bener pengorbanan euy. Kumaha cenah?
1: Oh,
0: aman-aman.
1: Kemana katilu mah kudu digadikeun.
0: Bener. Ini ngomong-ngomong lagu Gigi apa nih Gigi ini?
1: Pengen Pintu Surga ya?
0: Oh iya, boleh.
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti, buat Anibar, buat Dewi Sulastri, terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isteh, Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, terus buat Pak Ben, buat Kang Abi Cikundul, Kang Deden Bantas, terus buat Kang Herlan, buat Kang Reja, Kang Abi Cikundul, buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Buat Mama Tapero Yoni sebelah. Buat semuanya saja. Spesialnya
0: buat
1: Neng Sarah aja yang ada di rumah. Mantapnya buat Bang Haji, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Egi, terima kasih Egi yang sudah bergabung di acara 1 jam bersama Gigi ya. Dan ini yang sudah komen di Facebook juga terima kasih, nanti kita akan baca. Sementara kita akan terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 1 jam bersama Gigi Genjreng guys.
0: Teh Olip.
2: Ya, Bang Haji.
0: Aduh, sekarang mah di rumah enggak ada yang tunggu-tunggu ya.
2: Enggak ada, udah pulang ini.
0: Udah pulang.
2: Iya.
0: Udah, kalau begitu mah tuh selamat istirahat saja.
2: Iya, Bang Haji. Tadi enggak ada yang datang ya?
0: Enggak ada. Katirisan benar.
2: Enggak, tadi teh tadinya mah mau mampir, cuman udah itu sore. Mainnya sore teuing gitu mainnya.
0: Pulangnya sore teuing meureun.
2: Jadi pulangnya sore teuing. Jadi weh capek.
0: Iya. Kalau mainnya sore mah berarti pulangnya kos jadi malam.
2: Gitu pulangnya sore teuing jadi sore kemalaman meureun.
0: Jadi sore teuing lah pokoknya mah. Pulang teh. Pulang teh.
2: Jadi weh teh nyala rimpang.
0: Antara.
2: Nguping anu kekerebekan, waduh, cita-cita.
0: Langsung kayak itu ngajus.
2: Tengkok tikoro. Anu kekerebekan ya, aduh, udah dibare kulub sampe.
0: Kulub sampe, kulub hui.
2: Aduh, paru pak wae cinta ya.
0: Nyata aduh. Coba air nanti sampai jam 12 ya, si Rido teh asup dah masih sakit katanya.
2: Masih sakitnya itu katanya pas tabrakannya.
0: Celaka katanya
2: gitu. Itu jatuhnya
0: di motor. Tapi nggak tahu, tapi si Pongki mah ngasih tahu ke Bang Gari teh. Iya. Bang gini.
2: Semoga lekas sembuhnya.
0: Ya di siang mau jam 8. Mau cenah baring saya. Jadi Bang Hari mau sampai jam 12.
2: Masih kemenya.
0: Jadi agak nyel sampai jam 12 saya nambah ya.
2: Atau mungkin kekerbekan meren.
0: Alhamdulillah tadi udah diisi sedikit gitu.
2: Udah diganjel tadi.
0: Udah diganjel.
2: Iya, itulah meren mau kekerbekan tingnya. Oh, nama pan ayam meren kopi na ropana meren.
0: Ada udah gitu. Masih udah diisi. Jadi lagu apa nih Gigi?
2: Arido, semoga lekas sembuh Arido.
0: Amin. Gigi
2: my
0: apa?
2: My Facebooknya bang lagunya.
0: Oh my Facebook, siap. Ya.
2: Aduh. Wah saya tahu gitu meren.
0: Ada tak apa dengan my Facebook? Hah? Apa dengan lagu my Facebook?
2: Ate menang neangan apa ada tadi? Menang ngapal kenapa itu teh? Aku udah meren cina lagu tengan hayon apa teh tawai hunkul sih tuh yang lain tuh.
0: Tuh lain yang salah wae deh gitu.
2: Itu ya tuh deh teh ah.
0: Itu enak mah.
2: Salah judulnya iman teh nya.
0: Itu iya bener my Facebook mata kan my.
2: Bener ya mah. Ya tadi menang noongan tuh.
0: Oh pantesan. Oh kudu gitu ada orang tuh.
2: Aduh. Kirim salam buat Egi ya. Bareng bebeknya buat yang tadi udah ketemuan sama Teolit ya. Buat Marin, buat Bella, buat Meliandri, buat Ibu Itung Sapuro ya. Buat yang nah, yang satu mah jangan disebutin.
0: Janganlah. Rahasia. Ulah,
2: tapi dah cewek atau apa bisa kabitaeun.
0: Rahasia.
2: Buat yang pasti tak apalin nih nguping buat si Huhui.
0: Huhui ya.
2: Si Huhui bukan sama. Dibuat adikku kan tadi itu Lilis ikut ya ke situ. Jadi sekarang kan suka ikut-ikut gitu ke Teolit iya, jadi betul. Tadi ke Fortuna pun suka ikut abang.
0: Ya bawa aja nanti kalau ya, bang ada
2: jadi,
0: waktu.
2: Tapi kan belum ketemu sama abang mah.
0: Belum.
2: Tapi ula-ula kan.
0: Tahun dia ketemu
2: ke selalu siang-siang gitu.
0: Kalau ketemu sama oh, Bang Hari bisi kumah onam
2: kan. Heeh, bisi Bang Hari kapital. Waong, keren ya. Itu sama Bang Hari. Mbak Yuni bisi ngopi.
0: Aduh, ya.
2: Kan ini pokoknya buat semua-semua aja we nya.
0: Oke.
2: Okay. Kan ini mah cuma 1 jam meureun nya. Paling mantepnya buat abang sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Sampai jam 12.
0: Jam
2: nancep
0: 2.
2: Nancep terus. Gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh kade. Sok sieun kita ketemu jeung Bang Hari kita jadi Bang Hari bogoh ka manehanna gitu. Ya. Bahaya ataupun bogoh Bang Hari gitu. Aduh ilah. Coba satu lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Satu jam bersama Gigi Fortuna Kengreng.
0: Kang Maman.
3: Ya siapa Haji.
0: Masih bagus Fortuna nyampe di sana.
3: Oh gak genjreng.
0: Gak genjreng ya.
3: Apalagi banyak Bang Haji.
0: Lain kita ngomong-ngomong ya. Kernyantewe di rumahnya.
3: Nyantewe di rumah.
0: Aduh. Emang
3: lagi bakar-bakar ini nih.
0: Bakar-bakar suruh.
3: Bukan
0: kayu. Oh kayu asuluh.
3: Ya suluh.
0: Tapi enak mah ngerokok pre yang berenanya.
3: Oh masih.
0: Oh masih.
3: Masih.
0: Iya iyalah kalau begitu mah.
3: Karena.
0: Siap. Lagu apa nih Gigi ini kira-kira?
3: Lupa lagi kita kepilih aja lah Bang Haji ya.
0: Ada lagu Kepastian ya, yang Kutunggu, Mohon Ampun, Nakal, Perdamaian, Perdamaian,
3: Perdamaian aja dah.
0: Perdamaian, nah gitu.
3: Ya. Ini buat yang urusan ya.
0: Boleh.
3: Buat Olivia, buat Ratu, buat Waung, Elan, Elin Bantas, Degi. Pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Boleh, boleh.
3: Kesia buat Bang Haji, semua sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Sendirian ya sekarang-sekarang ya?
0: Sendiri, nyata benar sakit, ada yang sakit.
3: Oh iya ya, Ridho ya. Semua cepat pembayar buat Ridho ya.
0: Amin, amin.
3: Masih Bang Haji,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Pintu surga.

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: akan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 37 menit ya. Jam 9 lebih 37 menit, kita kembali lagi di acara 1 jam kali ini bersama Gigi. Jadi buat saudara Fortuna yang suka dengan lagu-lagu Gigi bisa di request ya. Tapi ini mohon maaf, ini yang request lagu enggak ada. Aduh ya. Ini yang request lagu Bawa Aku Pergi enggak ada. Dicek kesana kemari enggak ada gitu. Coba di belakangnya lagi ya. Arman Maulana adanya Tunggu Di Sana, Sebelah Mata, Perjalanan Cinta, Kau Tetap Milikku, Jemu, Terluka, terus juga Jangan Pisahkan, Hanya Engkau Yang Bisa. Nah itu dari Arman. Tapi kalau dari Gigi gak ada, apalagi judul lagu itu gak ada sama sekali. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu jam bersama Gigi Runa FM Kinyiring ini.
0: Aduh, Kang Herlan.
1: Yap.
0: Lagi di mana itu?
1: Di Gunung Walat, Bang Ari.
0: Oh, di Gunung Walat.
1: Iya. Oke. Belum pindah ada.
0: Kira-kira lagu apa nih Gigi? Pengennya lagu Gigi apa?
1: Itu aja, Perdamaian lah.
0: Udah barusan.
1: Oh, udah. Itu aja tuh, apa tuh? Ampun, apa? Ampunan.
0: Ah, tak, itu judulnya ya. Judulnya nanti teh.
1: Enggak tahu. Ini ya judulnya.
0: Judulnya. Aduh, bahannya pernah muter itu teh. Tapi judulnya ada lagu di sini 11 Januari. Terus Adu Domba Akhirnya, Andai, Gerbang Rahmatmu, Janji Jatuh Padamu, Kepastian Yang Kutunggu, Meja Ini mohon ampun.
1: Eta mohon ampun.
0: Sugan eta munya?
1: Eta judulnya mohon ampun.
0: Ciga nama bae eta ureun.
1: Adi papai mah aya. Ngan ke rumah payan heula mah nara du. Sugan Bang Hari tadi.
0: Nyata. Aduh, agak.
1: Genahna ku eta teh, teh.
0: Coba yang tahu nih.
1: Oke,
0: ayo tuh kirim salamnya buat siapa? Oh. Nah, tinggal ulang-ulang gitu. Kirim aku mah
1: gitu. Salamnya buat yang udah naik.
0: Kalian ku si Egi ya mah itu. Nah, itu ulang-ulang jentul itu, ulang-ulang jentul mikiran naon. Oh,
1: nyata
0: kieu. Ka cici ge bete.
1: Kang Egi Mas, wah iya cina ngapelan lagi mencan itu.
0: Iya masuk.
1: Coba kasih.
0: So ketu.
1: Buat Kang Maman Avero juga ya. Terus juga tadi ada Teh Olive ya. Terus juga buat Teh Ramti dah. Buat semuanya aja lah. Karena kan waktunya mepet gitu dah.
0: Ya, 18 menit lagi.
1: Ya tuh, nyak. Ya buat semuanya aja. Untuk Staro Fortuna ya.
0: Boleh, boleh.
1: Siang buat Bang Ari aja.
0: Siap.
1: Sehat selalu ya. Barengan keluarga Jumari ya. Terus juga Bantra Kropot Luna ya, yang lagi sakit. Bang Ridho ya, cepat sembuh ya.
0: Nyata. Jadi Bang Ari gak ganjel. Sampai jam 12. Sampai jam 12 kuna balik jam salapan teh. Gitu. Erlan
1: ya.
0: Dengerin dulu nih Bang Ari, kudu nama jam salapan pulang.
1: Harus namanya. Kita itu merembuk ada gantinya itu lagi ada halangan
0: gantinya. Jadi kapaksa wae nggak ganjel ya tuh.
1: Nggak ganjel lah. Nggak ganjel. Kenapa di kopian Bang Ari?
0: Ah si kopian udah siap.
1: Nah, gitu. Kopian aman.
0: Ah malah dibejakan lah. Itu Bang Ari jam seberapa dong ngobrol terusnya udah urun. Ah jam 10 mah ke jam 12 mah muter-muter lagu ya.
1: Mawe tuh, mawe loh kan, bangga. Jadi Bang Ari, kalau pagi ya suka gitu Bang Ari ya?
0: Suka kumaha?
1: Maksudnya suka nggak? Apa dari komputer suka tuh asal kan Bang Ari nih?
0: Nya sok esok awal gitu.
1: kadang mah dangdut, kadang mah wayang gotek kagak teh.
0: Heeh, bener aneh.
1: Teh K-pop deuing
0: gitu. Heeh, bener.
1: Jadi aja ngajak oce teh. Kan biasanya sok lagu religinya.
0: Heeh.
1: Biasanya lagu religi, sekarang lagu pop eta teh. Lagu pop anu terbaru we.
0: Iya, iya. Memang kadang-kadang
1: dangdut wayang gotek kemarin mah teh.
0: Emang seperti itu kemarin di programnya lantaran disiapin buat sampai pagi itu teh.
1: Ntar mah cetek kalau bang hari siaran lah kita mau ini mau ngomong.
0: Sekarang mau disiapin bang hari. Jadi ke paginya religinya.
1: Iya biasanya itu dari subuh teh religi biasanya gitu.
0: Iya.
1: Kalau hari Sabtu kan hari Sabtu sama itu masuk acara nih.
0: Nah iya.
1: Ceramah itu teh baru ada acara warawiri gitu.
0: Mudah-mudahan nih religi nih sampai.
1: Ya kalau itu mah nggak ada perubahan sih kalau acara selanjutnya mah.
0: Ini kan rahasia ilahi. Bersyukur Sulaiman Al-Muzi. Nah Raihan ya. Nah mudah-mudahan nanti bisa muncul nih lagu-lagu religinya nih.
1: Mereka nanti pas dengerin kata pacet jam segini wayang golek cetek gitu.
0: Wayang golek ngaco nanya kalau wayang goleknya.
1: Kemarin udah jam 5 teh. Masih wayang golek sama hari.
0: Liur sama.
1: Ya
0: kita
1: aja mari ya.
0: Ya.
1: Ya terima kasih banyak nih
0: atas sama.
1: Infonya gitu ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Herlan. Lagunya mohon ampun. Mohon ampun. Gitu. Nah, ini kalau perjalanan cinta ada gitu ya. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu jam bersama Jiki. Satu naik yang gingering.
0: Iya, Telisna.
2: Ya.
0: Ah, benar. Telisna pengen lagunya apa sih Gigi? Yang...
2: Pengen lagunya Terbang ada gak bang?
0: Terbang ya.
2: Iya.
0: Coba. Bisa salah. Terbang tadi asa encan pernah muter. Terbang tanpamu tak lagi terbang Tuhan. Nah ini ada Terbang.
2: Iya.
0: Oh, boleh lah kalau gitu. Buat siapa?
2: Ya?
0: Buat siapa?
2: Buat barusan Kang Herlan.
0: Kang Herlan.
2: Iya, buat Om sama Teh Nurul. Buat Bang Len. Buat Pak Deden Bantas. Buat siapa? Oh, Ma Is, Ma Mimi, Teh Aren, Teh Jule, Bang Joko ya. Buat Pak Ben, buat semua aja deh.
0: Siap.
2: Oh, Kang Egi.
0: Siap.
2: Bersama aja, ketesnya buat Bang Hari yang lagi tugas.
0: Oke.
2: Semoga saya selalu bahagia panjang umur dengan rezeki.
0: Amin.
2: Makasih Fortuna FM di Gereng E.
0: Iya, terima kasih Telisna ya. Lagunya udah disiapin. Ini terbang lah. Oke, di belakangnya lagi kita coba angkat siapakah gerangan yang akan bergabung. Dan jangan lupa passwordnya. Satu jam bersama Gigi untuk malam ini. Dan waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 10. Nanti jam 10 sampai jam 12 Tembang Persada ya. Sekali lagi Tembang Persada. Bentar nih, kita mau coba dulu pakai ini. Nah ini, pakai ini mungkin. Waduh mah, ini masa lebih ngebas ini mah. Betul kan ini mah terlalu ngebas nih kedengarannya. Pendengar, hah? Betul kan ini terlalu ngebas kesana. Coba-coba di kasih info gitu untuk Den Bantas, kemudian juga untuk Kang Bazar ya. Ini kualitas modulasinya gimana untuk suara Bang Hari ke sana, apakah terlalu ngebas atau cukup-cukup aja gitu. Ini seperti suaranya ngebas nih kedengarannya gitu. Kang Sani, selamat malam Kang Sani yang ada di Nangleng. Dan insya Allah besok Bang Hari meluncur ke sana gitu ya, sekitar jam 9 untuk memperbaiki sesuatu. Kang Sani, cabe-cabe juga selamat malam bersama 01-nya. Ginjreng, euy.

sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf nih dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama, 1 jam bersama siapa gitu ya. Terima kasih, dan sekaligus Hari Sanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 ya, atau juga sampai pukul 24. Malam ini kita ketemu lagi di acara Tembang Persada ya, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng. Oke, kita akan coba nih terima telepon yang pertama, siapa nih? Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Waalaikumsalam.
1: Kopi teh Bang Haji?
0: Lagi.
1: Kudu nama je data mereka rasapna. Cara.
0: Cara. Cara. Tapi lain cara bulan ya.
1: Apa?
0: Lain cara bewok deh. Lagu apa nih?
1: Masuk enggak, Ye?
0: Asup Tembang Persada mah.
1: Ye, satu nama tetap di hati ya.
0: Buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti, Anibar, Paman Apero, Yuni Seblak, Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isteh, Meliandri, Teh Jule, Teh Olimpia Senja, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Basar, Kang Herlan, Pak Ben, Kang Abi Cikundul, terus Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, terus Teh Lisna, terus buat Kang Reja, Mama Sab, Teh Eha, Abah Kerdil, terus Teh Gula Aret, terus buat Bang Len,
0: Bang Len,
1: Joko Tauhu, Man ini, terus Man buat ini.
0: Terus
1: buat Kang Herlan,
0: Kang Herlan,
1: buat semuanya saja.
0: Ucapan nanti.
1: Spesialnya buat buat Bebeb aja lah.
0: Buat Bebeb.
1: Iya, mantapnya buat Bang Haji, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Egi, lagunya Satu Nama Tetap di Hati ya. Ini selamat malam untuk Ami ya, Ami Ipah, kemudian juga Mak Nini, ADG, terus juga Mais juga selamat malam. Mais, Mbak Yuni juga selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Kang Maman Avero belum ngantuk-ngantuknya?
2: Belum kelar tugasnya.
0: Oh, ada tugas di rumah ya?
2: Ada.
0: Naon?
2: Bakar-bakaran.
0: Oh, bakaran teh acan beresnya.
2: Cacan. Nah,
0: ya siap lah. Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Lagunya Ilusi Sabat Tepi ya, dari Hijau Daun.
0: Buat siapa?
2: Kirimnya buat Ratu, buat Bang Barusan Egei sama Bebebnya, buat Olivia, Ula Aren, Abah Elo, Waawong, Erlan, terus buat Biden Bantas, Biden Gemol, terus buat Santana, Basar, Ujang Sirim,
0: Ujang Sirim,
2: Yala, Budi, terus Maiis, Nirliandi, terus Bang Len, Pak Ben,
0: Pak Ben,
2: buat Tangu, buat Bayu Tahu, Wanita Tahu, buat itu siapa nama Mama Marita ya?
0: Mama Rita.
2: Yang punya Cianjur ya?
0: Cianjuran.
2: Nah, pokoknya buat semua aja Bang Haji.
0: Boleh.
2: Siap buat Bang Haji, semua sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Jadi yang sampai jam 12 ya. Terima kasih Maji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Maman Avero. Lagunya dari Hijau Daun ya, Ilusi Tak Bertepi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng lah.
3: Kasih kemeh singok.
0: Masih kena cenghar gitu.
3: Cenghar masih kena nampel aja nasa radio.
0: Lagu apa nih kira-kira dulu nih?
3: Ah, yang pertama kali malam itu nulain.
0: Aduh, itu pance.
3: Aduh, pance. Mental, itu bukan nama eta, bukan nama.
0: Bukannya.
3: Al. Moal minta nu lain-lain.
4: Moal minta nu anyar.
3: Moal minta nu anyar, ikut minta nu hebel.
4: Nu jadul ya.
3: Ah, ikut minta nu jadul, lagi mau tembang ya.
0: Tembang mah bebas.
3: Bebas.
0: Kecuali update.
3: Oh, sama lima hari dong, gue telik tadi itu. Bang di WA. Kalau tembang persadama, kita bukan ada dangdut air da ituan.
0: Pier.
3: Kita itu mah bebasnya lagunya yang udah itunya, Bang.
0: Tembang persadama lagunya boleh lagu lama, boleh lagu ya, baru gitu.
3: Oh iya, Teh Olik makasih katanya. Arido lupa katanya gitu. Ya. Ini mah ada dangdut, ada Sunda.
0: Aduh, enggak ya. Perlu di BO gitu.
3: Dikasih tahu di WA aku Teh Olik.
0: Aduh, aduh. Ya udah deh.
3: Ya makasih Teh Olik udah dikasih tahu. Itu nggak huhulang, nah cerita-cerita lagu itu menariknya nggak ronda.
0: Ada dangdutan ya?
3: Ya dangdutan, ayo lagu Sundaan itu teh.
0: Aduh, ayo.
3: Jika subuh ayo golek.
0: Turutan
3: jika nanti.
0: Kayak orang paliksa di dia bisa main salah nasib masuk. Kumaha ini di dia.
3: Paling oge atuh Bang kalau pagi-pagi mah meureunan naon siramannya eta ninganan kitu dakwah ningan.
0: Heeh dakwahna.
3: Naon?
0: Orang tinggalannya dia nu kamari bisi ngaco deh heeh.
3: Heeh bisi ngaco.
0: Coba coba.
3: Karena kan teori suka itunya coba tahain mah naon.
0: Coba.
3: Namun kita teka berangan.
0: Kurang pariksa ya dari.
3: Pariksa lah tuh Bang.
0: Iya iya.
3: Iya mau kirim salam ya Bang.
0: Itu sok teratauan asal ngasup masupkan we gitu. Aduh asal asal asup ya.
3: Aduh ya parah kita ya
0: sebenarnya. Ah bener. Aduh.
3: Ya harus diperiksa dulu Bang.
0: Wah sih kan nama ya periksa aku
3: ingat tuh jangan. Kalau itu makan biasanya teh dengan pagi subuh-subuh suka ada yang ngaji gini-gini kayak gitu.
0: Oh nyata
3: ya, jadi ini mah waset ke rumah. Kayak tadi coba hayo weh pencah silap. Mana ya cepet pencah silap tuh menemuan. Buat itu ya Kang Maman Apero yang barusan buat Ega ya bareng bebeknya.
0: Boleh.
3: Buat Marin ya bareng duanya ya. Buat Meliandi ya. Buat DM makasih belum DM. Buat semoga lekas sembuh ya itu batuk-batuk wae.
0: Oh cenah karunya itu.
3: Ngejek-jek wae kemarin kan selalu juga kayak gitu. Buat Kang Budi ya. Buat Manini, buat ADG ya. Yang di pos mana ADG teh?
0: Pos 2.
3: Naik-naik. Buat Gula Aren ya, buat Abi Cikundul, buat Waong bareng Mama Nurulnya. Kang Santana.
0: Aduh, eta Kang Santana.
3: Kang Santana ayo naik. Buat Kang Basar, buat Mayuni ya, buat Anibar. Buat Kang Anjas, buat Kang Mus Mulyadi ya, buat Irfan, buat Alan, buat Herlan juga ya, buat itu sepatnya Lisna ya, buat Kang AM, buat Kang Wahyu, siapa ini teh? Itu buat Kang Deden Bantas ya, buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya ya, buat Bang Len ya, buat Ujang Jai, buat Ibu Ibu Isapuro ya, buat Lilis ya, adikku yang di Benteng lagi itu sama adikku yang satu lagi Nel ya. Paling mantepnya.
0: Paling mantep.
3: Buat Abang, sehat selalu ya Bang. Pulangnya hati-hati aja nih.
0: Siap.
3: Semoga selamat sampai rumah, jangan nunutan di perjalanannya. Ya. Ucapannya, kira kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Waong, kita ke lagu dulu ah, Waong. Mau ke lagu dulu nih Waong ya. Mohon maaf nih Waong, lagu dulu.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 11 malam ya. Untuk ADG, selamat malam ADG yang malam hari ini pasti nongkrong ya. Terima kasih untuk ADG. Pokoknya ya, yang kemana-mana lah, panteng terus ya, sampai tuntas gitu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Tempat bersara Fortuna FM. Dengar ini.
0: Oke. Wow, kabar baik. Wow, kabar baik ya malam ini.
1: Alhamdulillah, bahagia sekarang mah Bang Hari.
0: Non maksud, nah itu di.
1: Bahagia kan sekarang mau udah ada yang punya Bang Hari.
0: Bangun-bangun,
1: ada. Mundina, non. Mundina supir mah boga batangan, naya nama gitu. Kalau dulu mah masih nyerap.
0: Dulu mah. Dulu masuk meuli sate wae, ayeuna mah meuli domba.
1: Oh benar Bang. Benar. Bentar lagu Bang ah.
0: Boleh.
1: Lagunya Cinta Yang Sempurna.
0: Buat siapa Cinta Yang Sempurna?
1: Buat yang barusan ya, si cantik itu si sayang. Saya Olivia Senja, kalau sehat mah gacor dia mah.
0: Sehat. Ana geus mulai sehat.
1: Sering makan ini mah. Makan das merah.
0: Tiga nomor.
1: Apa aja teolit. Wow mah. Duka ini.
0: Suyonan gitu. Humor.
1: Oh, humor. Bukan serius. Aku juga udah ada yang punya teolit sekarang mah.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Terus buat Teh Balebat ya.
0: Teh Balebat.
1: Buat Leman Ura. Jadi Dali. Dali Andri. Kang Didi. Terus buat Teh Mano. Buat Marin Dekon.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada duit, Marin Diembol. Terus Kang Haji Maman Apero, terima kasih sertanya. Teh Anibar, Awang Balon, Wahyu Tahu, buat Lisna, buat yang baru, yang ada yang baru sekarang, Maya. Dan Fortuna, Bunda Pasma, katanya orang sekarang tengah. Terus buat siapa lagi ya? Buat itu Norma, Lulina, Nami Nino, Amarita, Ujian Jai di Parakan Salak. Terus buat Amar Iqbal, Tengra Ujian
0: Jai,
1: Bayusna, Nani ini yang suka gacor, Aman Nabila. Pokoknya buat semua aja.
0: Siap. Oke.
1: Buat di

0: kita akan putar lagu nih. Terima kasih untuk semuanya. Mana itu tangannya? Oh iya, iya. Oke. Yang sudah bergabung terima kasih. Dan ini lagunya, disimak aja baik-baik ya. Disimak lagunya baik-baik. Wow, Bang Harinya agak sedikit kecapean nih, karena dari, tapi ini kasihan nih, ini mungkin mau gabung nih ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang persada warna itu binjeng gue
0: Kang Santana. Sehatnya
1: selamat baik.
0: Lagi di mana?
1: Ya, di Garbi.
0: Di Garbi.
1: Ya.
0: Oke, lagu apa nih kira-kira nih?
1: Baik, semua tetangga lah.
0: Boleh.
1: Waung ya, Barusan, Solip, Mariandri, Merindu, Aren, Ambasar, Bang Budi Tedalanya, Mari Sama Indah, Masa, Cita Kebajinya, Pak Haji Maman Apero, Kang Egi, Pak Marcel Kis.
0: Boleh.
1: Pak Sadena, Ahli Kumpulan.
0: Siap.
1: Pak Haji yang membahas, ini saya tidak maksud, Pak Sandi, dari Barupak, ini sampai yang mungkin.
0: Kurang jelas.
1: Siapannya. Ya. Ada kata yang pilih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Kang Santana. Lagunya siap kita dengar bersama-sama. Ini coba mana waung teh lagu nanti. Cinta yang sempurna. Oh, dari Kangen Band ya. Iya iya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong, jangan kemana-mana ya, karena masih ada Bang Hari sampai jam 12 di Tembang Persada untuk malam hari ini. Kita dengar lagunya ini. Iya iya iya. Sementara waktu juga tinggal 7 menit lagi menjelang jam 11 malam di Tembang Persada untuk malam hari ini, 5 Juli 2026.

memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing kupang. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, selamat pagi dan selamat datang di acaranya Warawiri edisi pertanggal 6 Juli 2026. Dan tadi Pongki subuh kesini emang hujan gerimis aja gitu ya. Udah hujan-hujan gerimis, tapi sekarang kondisi langitnya sudah mulai agak mendung-mendung gitu ya. Enaknya ngopi, ngebubur, ngakan gorengan. Pongki aja beli bubur ya buat makan setelah yang satu ini. Sambil dengerin lagu perdana sambil ngebubur dong, jangan lupa, asik. Ya udah, seperti biasa sampai jam 9 nanti kita genjrengkan dengan berita terupdate dan juga say-say. Terus juga ada perkiraan cuaca, serta juga buat semuanya lagi manca, stay tune terus dengan lagu-lagu DJ remixnya. Nanti aku setelah yang asli ini bersama Mbak Ispa bakalan saya sehe ya. Tetapi ya di acaranya Warawiri Fortuna FM di Genjrengan.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Selamat pagi, Pak Isba.
1: Pagi-pagi. Aduh, hari ini amat sangat menguji. Tapi yang namanya ujian harus kita hadapi, jalani. Betul. Dengan penuh kesabaran. Tetap tawakal ya. Pasti sudah Fortuna apapun bagi hari ini, ujian yang Anda temui harus tetap kita jalani, kita lewati. Karena gak bakal bisa kita muncul lama. Baik we,
0: gitunya. Dilewatkan saja, iya, jangan dengan sampai rasa syukur sabar.
1: Betul, kita jadi terganggu aktivitasnya segala macamnya. Pasti masih ada jalan menuju Roma.
0: Betul, jangan sampai tadi kamu aku, dia, ya.
1: Turun aja.
0: Meskipun ya, keluar double gitu kan, ya.
1: Surprise, tadi tuh hari mau dibenerin gitu jalannya, mau dipercantik gitu ya. Aku pikir hanya 15 menit, 20 menit. Oh my God, gitu, jam ya. Udah, gitu ya. Secara feeling berkata, turun kamu, turun. Cuma turun ya, turun aja, situ. Aku cari naik yang lain gitu ya.
0: Tapi Alhamdulillah. Tapi kalau
1: begitulah
0: kita
1: solusinya ya. Tuhan kalau memberikan jalan keluar ya.
0: Betul.
1: Tidak usah menjadi keluhan atau dumelan kita gitu. Tanya, itu aku mau gitu. Stick bar.
0: Cari solusi lain.
1: Betul.
0: Lanjut.
1: Nah, itu dia. Itu satu pelajaran yang Ispa pagi hari dapatkan.
0: Betul, harus harus banget ya. Karena emang kalau kita stuck nunggu-nunggu gitu kan kita enggak tahu ya.
1: Betul.
0: Mungkin sampai sore sampai malam nanti ngebuat mood kita rusak nih seharian.
1: Masih ada jalan menuju Roma.
0: Asik.
1: Selamat pagi Puncak Maya, family. Pagi Ekon, pagi juga kalau beres.
0: Pagi Sabintana juga ya, udah lama enggak ada kabar kemana
1: aja. Iya, kemana aja tapanya kok belum beres-beres, Mais.
0: Ini guanya bukan sembarang gua,
1: Mais.
0: Secara Mais ya.
1: Aduh, gitu wenya Mais teh. Kumate, Teh Del, selamat pagi. Teh Lilis juga selamat pagi, Lejeng Enjing.
0: Selamat pagi buat Teh Balebat, Bu Ipung Sapuro
1: pagi,
0: juga ya.
1: Pagi-pagi Bu Ipung Sapuro.
0: Dan Ipar, Pak Nura, Mama Nura, selamat
1: pagi.
0: Pak Nura, Mama Nura, oh sama ya?
1: Sama.
0: Ganti doang, pantes ya.
1: Selamat tahu pagi. Tuh angin apa dari tuh? Mana, dia
0: jadi
1: pengen dipanggil Empo.
0: Empo-empo gitu ya, pengen Empo-empo ada apa nih?
1: Ngomong-ngomong soal Empo juga, Empo Ita di kawasan
0: itu
1: Karang Tengah ada.
0: Selamat pagi.
1: Terus juga Empo Emi, Sunda Wonang udah lama. Sama itu juga kayak tapak dah.
0: Oh tapak juga ya, kayaknya lama-lama ya. Sekarang yang baru-baru itu kemarin ada Bunda Fatma ya.
1: Oh pagi Fatwa. Bunda
0: Fatma deh ya. Dari Karang Tengah ya.
1: Karteng, oh tetangga Pak Ita.
0: Oh Karteng.
1: Karang Tengah,
0: Karteng. Oh iya Karang Tengah, Karteng.
1: Kamus Mulyadi.
0: Oh iya kamu sudah ngekoin, katanya itu tetangga saya Cina Bunda Fatma.
1: Tetangga
0: lima jalan. Air pun nyomblong Kang
1: pagi,
0: Santana. Selamat pagi Waong bersama Kang Nurulnya.
1: Pagi-pagi
0: Kang Nurul, Bunda Nurul maksudnya.
1: Kok balak atau
0: Waong balik.
1: Bukan Kang Nurul, Mama Nurul.
0: Oh iya Mama
1: sama
0: Nurul
1: sama Waong.
0: Dikira tadi Kang Waong sama Kang Nurul berarti gay.
1: No. Kamu salah sebut aja ya.
0: Tapi ngomong-ngomong gay LGBT gitu ya Pak. Enggak deh takut.
1: Ya wis nanti curhatnya di belakang aja ya.
0: Semoga ada beritanya ya.
1: Jelas
0: semoga ada beritanya.
1: Oh my god.
0: Ini pemain ini artis selebpor. Selebna ya, selebgram Fortuna gitu yang sudah misko. Secara semuanya sudah ngeklaim Pak Nini, Mama Nini deh. Semua penelpon, semua pendengar Fortuna sudah ngeklaim bahwa Pak Nini itu adalah selebna. Selebgram Fortuna gitu ya. Selamat pagi udah misko. Mami juga ya. Mami yang lain selain Mami saudaranya Pak Nini.
1: Mami Nok ada.
0: Ya, Mami Ninok yang saudara Badian ya. Sini dengar katanya Bang Pokin ada di Jinjreng. Ngamuk lewat Badian, ngamuknya lewat langsung muka aja mak. Mami gak selat badian, jadi saya kena double. Kenapa lagi double mak ini?
1: Alhamdulillah
0: mama
1: rejeki double.
0: Mama Nonok?
1: Mami Minok.
0: Mami Minok.
1: Bukan Mama Non.
0: Manok berarti singkat Manok.
1: Oh ya. Manok.
0: Selamat pagi Mami Minok.
1: Iya pagi.
0: Selamat pagi Talisna juga ya.
1: Iya.
0: Kang Regi, lembur situ Kang Regi, Kang Herlan.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Teh Arena Glasari juga ya. Selamat pagi Teh Jule dari Situ Mekar, Abi Cikundul. Teh Sukabumi, Teh Pabonita yang sudah muncul kembali dan juga Pak Ben, Bang Lens yang masih di Bandung ya. Pak Ben juga.
1: Jangan lupa tuh oleh-oleh nak.
0: Kemarin
1: karena mau oleh-oleh kumate.
0: Waktu acara gopay kemarin bilang insyaallah buat apa mungkin. Oh, yang lain insyaallah.
1: Kita nya Bang Les mau diajakan dulu ya.
0: kali deuinya.
1: Kudu mawa Bang Les kadenya.
0: Wajib. Oh nyet teh. Terus oke okay, ya Kang Kang Endang selamat pagi. Kang Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantes selamat pagi Trio Deden. Trio Duo Heru kemana wainya? Heru Heru Guru. Iya. Terus dari kawasan Kopti biasanya ada ini Tan Nining bersama Aramdan dan si mini-mini Kici anaknya selamat pagi. Das Market Cilokoboy. Terus juga buat Abah Anom ya, Marin Mamarindo Ok Jambe juga selamat pagi buat Teh Asti.
1: Ok Jambe. Kampaji
0: bersama ini ada Ok Jambe.
1: Ok Jambe.
0: Ok Jambe. Ya. Ok Jambe. Bang Ok Jambe ya, terus juga buat ini Kang Musim Mulya di Mama Dapi. Wajang Kis anu anyar. Terus oke okay, buat Teh Ranti, Kang Bajir, Teh Citra juga ya. Terus juga buat Cepat Tahu ya yang selalu miskol-miskol nih udah baru miskol-miskol udah pada sadar di Geopark Celetu
1: ya. Sudah jadi hobi miskol ya.
0: Miskol. Yeah. Miss and call. Siapa lagi, Pak?
1: Selamat pagi kawasan Cijangkar yang deket dulu nih Teh Ani, yeah. Mama Eha, ya Teh Nengnya juga selamat pagi Uljeng Enjing kawasan Cijangkar, Ani Bur ya selamat pagi libur, juga pagi Ispa juga untuk kawasan itu tuh Ciao, Mama Syifa, Reva Mutiara, Uljeng Enjing, Bunda Widing juga nggak ketinggalan ya. Teh Andre yang di Baros, Teh Maya, Teh Denti Genteng Baros, Cibarekbek, Mama Nanda, Tarisma, Jampang Tengah, Pak Jampangan, Abah Nakami, Ricky Wanto, Sagaranten, Uljeng Enjing yang punya ujung-ujung genteng. Selamat pagi. Terus juga di Ciko selamat pagi. Keluarga Cikonya dari Mama Rindu selamat pagi Lejeng Enjing. Terus juga Teh Mama Rita sama King Basar di kawasan Pasawahan Takukak Badarsa juga di Geopark Celetu.
0: Okay.
1: Wih Lejeng Enjing.
0: Semuanya. Ya sampai aja yang ada miskol-miskol tadi sudah digenjrengkan ya tadi ya. Ya di WhatsApp ini Mama Bungsu selamat pagi.
1: Oh, bojong apa?
0: Karena baru Bungsu. Komen. Digenjreng.
1: Selamat pagi Mimi, bojong genteng. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ayam Baros juga.
1: Terus juga Ma Ici di Bojonglongo, Teis Aisyah di kawasan Pelabuhan Ratu ya.
0: Ya.
1: Wajang Kisih gua ketinggal selamat pagi Kang Jackson Brahma Kumbara juga selamat pagi.
0: Ya terus ini buat AM Baros yang remis komiskol selamat pagi aja. FM Baros deh sekarang berarti ya. FM Baros ganti itu.
1: Zaman jadul AM.
0: Zaman jadul AM kayak orangnya jadul.
1: Tapi AM itu dulu sampai keluar-luar bisa
0: sampai
1: loh.
0: Kuat frekuensinya.
1: Keluar
0: sampai luar negeri, luar angkasa, Bima Galaksi, Black Hole juga sampai kayaknya ya. Ya udah tuh. Ngomong-ngomong Bima Galaksi kan itu enggak jauh juga sama cuaca-cuaca gitu ya. Ya, kita langsung ke perakhiran cuaca kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Untuk di detik ini di 635 itu suhu rata-rata itu 21 derajat Celcius. Haji Isma kalah. Perancis sudah 40 derajat Celcius, kita setengahnya. 21 derajat Celcius
1: cerita ya.
0: Untuk 1036 sepertinya yang meninggal.
1: Sepertinya sudah lebih dari 1000. Lebih korban yang kepanasan gitu tehnya.
0: Bahkan
1: cuaca.
0: Malamnya aku lihat di media sosial itu sampai jadi badai. Jadi emang
1: sampai
0: siang
1: ada badai.
0: Siangnya tuh panas heat wave itu, malamnya badai. Jadi emang imun mereka tuh dipermainkan. Ya cuma perasaan. Tapi imunisasi kayak shock gitu ya.
1: Aduh Pongki, kamu dipermainkan oleh siapa?
0: Selalu, tiap hari. Nah ini kalau dikata itu 21 derajat Celcius. Alhamdulillah ya kalau di Indonesia itu selalu dalam lindungan Allah SWT. Selain dalam garis lintang katulistiwa, emang yang pastinya cuacanya itu terminimalisirkan ya, Mbak. Dan di sini 21 derajat Celcius tetap relatif
1: stabil. Apa itu? Ngomong apa lagi coba?
0: Bubur udah ready tinggal eksekusi.
1: Oh
0: iya. Harus makan bubur dulu biar fokus deh. Ini untuk suhunya tuh di 21 derajat Celcius, presipitasinya 0%, biasa calon-calon reja Arab nge-rap gitu ya. Kelembaban 96%, kalau angin 2 km per jam. Kalau tadi dari suhu sampai angin tuh 1 detik jadi gitu, Pak. Harusnya 6 detik soalnya. Terus untuk cuaca Senin di jam 6.00 khususnya sampai sekarang 6.36 sebagian besar cerah berawan. Pantes tadi ada gerimis sebagian ya. Langsung kita ringkus ya lebih detailnya untuk perkiraan cuaca Kota Sukabumi untuk peredisi Senin 6 Juli 2026. Tapi kalau misalnya tadi sudah Fortuna ya keciduk pagi-pagi itu, kalau misalnya keluar pasar atau baru pulang sip malam itu udah hujan atau gerimis, ternyata ke siang nanti itu kita akan diperkirakan cerah pul. Semuanya kuning-kuning manja nih ya.
1: Kuning-kuning manja.
0: Manja. Yang namanya kuning pasti manja, Mbak. Iya. Iya, ada
1: kuning-kuning manja teh nu kumaha?
0: Ada emot, ada emoticon color. itu mendeskripsikan warna dengan emosional. Kayak kuning itu dengan ceria dan manja, terus kalau biru itu dengan sedih, terus kalau pink itu ya pastinya cantik, emot itu. Ya emot hari ini kita kuningnya adalah ceria dan juga manja. Gedung Puyuh itu akan diperkirakan cerah dengan suhunya 20 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan presipitasinya 65 sampai dengan 97%. Dengan Cikole dan Citamiang sama-sama cerah dan suhunya sama-sama di 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kalau Bapaknya sama-sama di 61 sampai dengan 97%. Waru Doyam juga sama cerah, juga begitu pula dengan Baros cerah sama-sama suhunya 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kalau Bapaknya 63 sampai dengan 97%. Sedangkan untuk kela lagu penilaannya nih, terus untuk Lebur Situ, Lebur Situ ini cerah juga, Ciberem cerah dengan suhunya 20 sampai dengan 21 derajat Celcius seperti itu. Semuanya cerah dengan rata-rata 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Capek.
1: Jadi untuk kota udah kamu mah diarahkan,
0: santai aja. Iya,
1: santai.
0: Yang dengar-dengar juga sudah ada. Ya, ada apa untuk kabupaten siap mengerap juga, Pak?
1: Baiklah, untuk kotanya sudah diinformasikan sama Pongki ya. Okay. Untuk prakiknya sekarang kita bagian kabupaten nih hari ini. Yo. Kabupaten kalau dilihat-lihat, aduh, dilihat-lihat di dulu.
0: Dengar juga.
1: Nah, Pate.
0: Dideleh gitunya, didengarkan.
1: Kecerahan dan berawan yang untuk versinya di kawasan kabupaten pagi hari ini. Yo. Di hari Senin awal pekan 6 Juli, Labuan Ratu akan cerah di 23 sampai 30 derajat Celcius aja suhunya. Simpanan juga cerah di 22 sampai 29 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Cikakak berawan hari ini ya, Bantar Gadungnya cerah di berawan Cikakak itu 21 sampai 29 derajat Celcius. Bantar Gadung cerah di 22 sampai 30 derajat Celcius. Bervariasi untuk
0: variasi
1: suhunya
0: banget.
1: Ya. Cisolok berawan, Cikidang berawan. Lengkongnya berawan, Jambang Tengah juga berawan. Nah, Warung Kiara hari ini surprise dapat rezekinya hujan ringan ya. Okay. Warung Kiara di 23 sampai 30 derajat Celcius aja. Cikembar, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda itu cerah sampai Bojong Genteng cerah. Parakan Salaknya hujan ringan 20 sampai 27 derajat Celcius. Cicuroknya cerah, Cidahu hujan ringan, Kalapan Nunggal cerah, Kabandungan berawan, Waluran, Jampang Kulon, Ciemas, Kalebunda.
0: Okay.
1: Cirade, Cipitung, Ciracap itu kebagian berawan. Gunung Guruhnya cerah, Cantayan, Cisaat Kadu dampirnya cerah, Caringin yo cerah yo. Sama Sukaraja juga cerah. Kebon Pedas, Cirengha cerah juga ya, Sukalarang cerah. Nah, kebagian berawan lagi itu Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung ya, Sagaranten. Itu kebagian berawan ya. Curug Kembar juga berawan, Cidolok, Cidadap juga berawan, Tegal Bulat, Cimanggu itu berawan.
0: Okay.
1: Ciambarnya hujan ringan, agak-agak centil gimana?
0: Ini efek kemacetan kayaknya, Mbak. Gak apa-apa. Always be happy, be us, be everyone. Jadi KB lah.
1: Iya.
0: Sok. Udah, Pak.
1: Eta asan always be happy, be one. Jadi KB we.
0: Iya.
1: Terakhirna
0: secara Fortuna itu kudu Sunda. Jadi ya terakhirna yang di highlight gitu.
1: Iya deh, apapun cuacanya mau kebagian cerah, berawan, hujan ringan ya. Kita syukuri, nikmati saja. Prosesnya terus berjalan karena hidup memang berproses.
0: Betul banget. Dan ternyata apa yang tadi aku syokkan, Mbak, ternyata sudah ada terlampir beritanya.
1: Oh, apa kok
0: peraturan
1: itu?
0: Ini spoiler dulu ya, karena emang nanti kita bacain selanjutnya ini. Ini peraturan presiden 111 tahun 2025 yang baru kemarin sebut LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Jadi nanti siapapun yang LGBT Anda semua harus kebarak. Jadi emang ada militernya.
1: Siap-siap.
0: Siap-siap ya. Siap-siap Anda didirikan. Oh, saya dong. Enggak dong. Ini modelan ngomongnya aja gini ya.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Soalnya aku kemarin lihat di situs aja, Mbak, dikira soalnya kan lumayan
1: ambil ya.
0: Dikira hoax
1: apa gitu ya.
0: Takutnya tadi kan salah ngomong tanpa situs terakreditasi gitu ya.
1: Oh itu
0: ternyata
1: udah ada
0: dari berita
1: ya,
0: nasional
1: gitu. Kita mau kasih info tuh enggak tidak hoax,
0: iya,
1: tapi
0: takut
1: ada bukti.
0: Dong, tapi ada bukti dan sekarang aku berani gitu. Saya akan lawan. Kayak bapak beliau dong. Kayak bapak
1: beliau siapa?
0: Yang itu yang Bapak Jokowi yang lucu itu, Mbak.
1: Yang mana?
0: Yang saya akan lawan ya, persepsi itu nanti saya liatin deh di TikTok.
1: Gitu.
0: Lucu gitu Bapak Jokowi, love you pokoknya. Dan saudara Fortuna, diinfoin dong liburannya kemana? Karena emang lagi libur sekolah katanya ya.
1: Betul banget.
0: Bahkan,
1: apalagi
0: dua hari
1: kalau
0: kemarin
1: libur sekolah gitu kan misalnya kan nih bawa anak-anak liburan, oh padahal mana bapaknya mau.
0: Padahal emang bapak dan mama dan anaknya cuma kayak di rumah bawa-bawa gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Ya, cuma gitu. Padahal emak sama bapaknya yang punya planning tuh.
0: Iya dong. Lagi dan lagi nih dua hari ke belakang juga Curug Sodong Geopark Ciletuh tuh wah banyak banget dikunjungi pengunjung. Nanti kita baca
1: pastinya,
0: juga di situ ya.
1: Ya
0: udah deh coba sambil diinfoin kalian kemana aja ya liburannya. Kalau aku sih sama Mbak mau ikut gak? Rencananya mana? Aku dan anak pakai L tuh Sabtu sama Minggu depan itu mau ke yang Cipanas. Tapi nanti kita lihat ya.
1: Cipanas itu di puncak bukan?
0: Bukit Cipanas sih, yang di Cianjur gitu.
1: Oh.
0: Tapi kita lihat kejadiannya gitu ya.
1: Gitu.
0: Jadi apa enggaknya? Ya seperti biasa lah ya kalau ada di jauh hari. Grand Mac ya. Enggak dong. Jadi enggak.
1: Ya, yaudah, kita atur aja nanti ya mudah-mudahan aja. Tapi kan jadwal
0: biasa penyiar sibuk gitu ya. Insyaallah ya gimana nanti aja. Ya udah, yang pasti mah kita dengar dulu lagu dan promo Ultra Flu dulu buat semuanya ya. Tetapi ada acaranya Marawi Report 6 FM.

Bang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.